0: Yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan kedepannya?
4: Ya, semoga penjualan makin laris lah.
3: Oke.
4: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
3: Oke. Ini sambal cumi Mama Rania. Rania ya. Oke. Nah, ini sudah berapa lama, Mas Iqbal?
4: Kalau untuk pembuat
3: produknya nih?
4: Produknya, ya kita kan masih produk rumahan.
3: Ya, betul.
4: Mungkin sekitar setahunan lah.
3: Setahunan ya?
4: Iya.
3: Jadi untuk keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin?
4: Iya, kita coba-coba. Alhamdulillah lah, di lidah masyarakat bagus, jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

mewah begitu ya. Ada budget standar 60 juta sampai dengan 100 juta. Kamu bisa menonton pertandingan fase grup, kuartal final atau semifinal tergantung preferensi. Usahakan beli tiket pesawat terjangkau dan hotel yang tidak terlalu mewah juga ya. Untuk budget premium 150 juta ke atas, bisa dibilang untuk kaum sultan dengan budget tak terhingga bisa menonton semua pertandingan kalau mau, baik pada fase grup, semifinal atau final, dan kamu bisa mencari hotel terbaik dan tinggal hingga menunggu di negara tuan rumah. Wow. Okay, so guys, teman berdua, mungkin ada di antara kamu di sini yang lagi bersiap gitu ya untuk menantikan atau menyaksikan Piala Dunia secara langsung di lokasi pertandingan di tuan rumah di Amerika ya. So I'm proud of you, luar biasa, dan kayaknya selain proud juga jealous deh sama kamu teman berdua. Well, jangan kemana-mana dulu ya, karena beberapa informasi lainnya masih akan terus hadir untuk kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Biarkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi sejadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, Kak Tua?

0: rupa juga tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
1: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada DP masalah.
0: Oh.
1: Bagus ini HP.
0: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
1: Maksudnya tua?
0: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
1: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
0: Iya, ini.
1: Nanti saya coba bel.
0: 08242.
1: Ah, itu tua. Oh. So, masuk teleponku.
0: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
1: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
0: Kenapa anakku tidak batelpon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda. Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kali ini teman Pro 2 bukan alasan kerja dari Palu bukan alasan untuk gak sukses ya. Yes. Dunia udah terhubung, tinggal kita yang berani keluar dari zona nyaman.
2: Betul. Sekarang kan udah terintegrasi jadi asik banget buat kamu.
1: Iya, setuju Vicky.
2: Ke sini ke sana gitu ya. Untuk transaksi pun juga udah cukup mudah.
1: Betul. Ya kan? Apalagi kalau kalau freelance-nya dari luar negeri. Wow, itu gila banget sih. Nah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. R

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan hai teman Pro 2, apa kabar buat kamu semua di pagi hari ini? Semoga semuanya pada happy. Tanggal 1 Juni tahun 1900 hengkading ya, tahun 2026 teman Pro 2. Ini bertepatan juga dengan hari lahir Pancasila. Dan kita mau dengerin dulu apa sih semua ucapan-ucapan hari lahir Pancasila dari semua teman-teman penyiar-penyiar Pro 2 ya kan. Nah pagi ini ada Erwin yang menemani kamu cuman sebentar aja teman Pro 2. Di sini sudah ada Zukni, ada Indah, ada Iye, ada Nadila, dan juga ada Melia teman Pro 2. Kita pengen dengerin dulu ucapan untuk hari lahir Pancasila ya. Oh mulas, Nadila lagi mulas tadi kedengarannya ya. Kenapa Nadila, apakah kamu kebanyakan sarapan? Ini mic-nya on ya?
1: Hah?
0: Ini mic-nya on.
1: Oh iya.
0: Oke, okay. Nah boleh dong dengerin dulu ucapannya untuk hari lahir Pancasila ini.
1: Pancasila, jadi ada saya baru tahu ternyata perbedaannya. Kalau 1 Juni itu hari lahir Pancasila. 1 Oktober itu hari kesaktian.
0: Hari kebangkitan kapan? Oke, hari kesaktian Pancasila ya.
1: Kita semakin jiwa nasionalnya semakin tumbuh, semakin berkobar.
0: Oke.
1: Okay. Merdeka.
0: Nah, kalau dari Iye sendiri gimana, Ye? Silakan. Kalau kamu gimana nih? Untuk hari lahir Pancasila, silakan.
2: Selamat hari lahir Pancasila, semoga anak muda masih akan terus menggemakan Pancasila dimanapun itu ya, media sosialnya kah, di kehidupan nyatanya kah.
0: Asik. Wis, mantap.
2: Soalnya nah, yang bakal dibahas di Spada nanti.
0: Oh siap,
2: Pancasila
0: siap.
2: Pancasila in my feed. My feed Instagram ya.
0: Oh oke. Okay. Saya berusaha untuk feed Instagram. Yeah. Oke. Okay. Nah, kalau Melia sendiri boleh dong dengerin ucapannya untuk hari lahir Pancasila, Melia.
3: Singkat saja ya. Merdeka.
0: tapi dengar-dengar Melia sempat ikut latsar kan, berarti tahu dong tentang ideologi Pancasila, tentang bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kebangsaan dan segala macamnya, aksi bela negara dan lain-lain ya kan?
3: Iya.
0: Oh ya, satunya udah pada kabur duluan dong.
3: Aduh, tidak bisa berkata-kata lagi soalnya sudah lupa.
2: Kok lupa?
0: Enggak. Dia bercanda, kan? Tapi dia pengen bikin konten Pancasila loh. Nanti kita tunggu aja konten Pancasilanya sebentar ya. Oke. Nah, luar biasa sekali teman Pro 2, dan buat kamu juga jangan lupa untuk dengerin Spada ding ya. Sebentar, berkaitan dengan hari lahir Pancasila, ada Nadila yang bakal nemenin kamu semua teman Pro 2 ya. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, kita dengerin dulu ada lagu dari Hi-Fi dengan Pemuda spesial buat kamu di hari lahir Pancasila.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
2: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja. Ya,
3: betul. Karena mulai dari
4: waktu-waktu sih.
2: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA. Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Ya.
1: Keren sih, itu aku lihat juga di...
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dua.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi Desi.
1: Halo, selamat pagi Kak Nadila.
0: Wow, gimana liburanmu?
1: Ah, banyak nih, banyak kalau diceritakan.
0: Banyak ya? Iya. Gimana liburanmu?
1: Panjang lah, jalan kakinya kemana-mana.
0: Panjang ya? Iya. Ada rasa pengen liburan lagi atau kayaknya udah cukup?
1: Masih kurang,
0: oh my god, masih kurang ya?
1: Hah? Iya, masih butuh lagi.
0: Masih. Oh, headphone-nya tidak ada ya, Gin, suaranya Desi. Oke. Okay. Masih butuh lagi
1: karena kalau di Kota Palu kayaknya banyak tempat wisata yang
0: harus
1: belum didatangi.
0: Oke. Okay. Kalau kemarin liburanmu ke mana?
1: Ya, diulang lagi ke Pusat Laut.
0: Pusat Laut. Terus
1: ke Pusat Laut, terus ke sampingnya Pusat Laut ada Sangganipa kayaknya baru buka.
0: Sangganipa udah buka sih, udah berapa waktu yang lalu.
1: Tapi kayaknya saya baru
0: ke sana. Iya, dari Sangganipa ada lagi di sebelahnya tuh.
1: Apa lagi?
0: Bonebula.
1: Oh, kalau Bonebula kayaknya belum. Nanti lagi ya, next.
0: Makanya. Jadi Sangganipa sama Bonebula itu berdekatan, Des. Gitu. Berarti kamu di Pusat Laut terus ke sampingnya Sangganipa. Tapi ini rekomendasi ya buat kamu kalau kamu pengen nginap ya. Di Sangganipa itu dia itu kan ada resortnya. Terus dia juga ada jadi di resort itu ada halaman ke depannya tuh. Itu kan pantai tuh.
1: Iya, betul.
0: Pantai, tapi tidak terlalu di pinggir pantai. Iya. Tapi ada apa namanya? Ada jarak lah gitu. Iya. Dia itu menyediakan tenda itu mulai dari harga berapa ya, 70.000 itu sudah dapat tenda, dapat bantal, terus dapat fasilitas air, listrik, gitu. Jadi kalau kamu misalnya tidak mau nginap di resortnya, bisa nginap di tendanya, kayak gitu. Terus lebih aman juga karena kamu ada di wilayah mereka.
1: Kayak gitu. Kemarin cuma perjalanan. Ya, datang pulang gitu.
0: Wih, mantap. Kuliner gimana?
1: Enggak ya, kemarin lebaran saya cuma dipanggil untuk ubempoi.
0: Ubempoi ya.
1: Ubempoi dan taledo aja.
0: Oh, tapi waktu liburan kulinernya apa?
1: Tidak ada sih.
0: Tidak ada ya. Saya, waktu pergi ke Donggala.
1: Tidak ada, cuma datang wisata tapi tidak.
0: Oh, tidak
1: cuman
0: kulineran. Bawa bekal.
1: Bawa barbekyuan gitu.
0: Wow, cinca ya.
1: Sebelum lebaran kita duluan barbekyuan.
0: Wih, mantap. Oke deh. Karena kalau ngomongin Indonesia, hari ini kan kita Indonesia tuh. Di Indonesia, Kota Palu kan masuk Indonesia, so pasti. Indonesia, Kota Palu juga punya banyak hal yang mesti disambangi, dieksplor ya. Iya. Kalau kata Desi tadi belum semuanya nih belum. Dia sempat eksplor teman berdua. Tapi kalau misalnya kamu juga punya rekomendasi buat Desi, karena Desi kebetulan dia itu bukan asli Palu. Iya. Jadi kalau kamu punya rekomendasi untuk Desi liburan kemana? Boleh kasih tahu ya. Kasih info lagi di 0811-456-03105 atau juga boleh join di TikToknya Pro2 ya, Des. Di @pro2palu. Oke. Nanti setelah ini kita bakal ngebahas topik kita yang menarik sekali. Ya. Judulnya sangat panjang ya.
1: Iya, karena
0: dibuat oleh IEK.
1: Oh, dibuat oleh IEK.
0: Panjang sekali. Ini topiknya Pancasila in my feet. Gimana cara kita amalkan sila Pancasila lewat konten positif tanpa kaku.
1: Iya,
0: kayak gitu.
1: Sebelumnya selamat hari Pancasila.
0: Iya,
1: karena
0: benar.
1: Hari ini bertepatan dengan hari lahir Pancasila.
0: Benar. Tadi Nadila sempat bagiin informasi nih, Des. Jadi perbedaan, kamu tahu tidak apa perbedaan hari hari Pancasila, lahir Pancasila sama hari kesaktian Pancasila?
1: Oh, enggak lagi.
0: Nah, tuh. Jadi garis besarnya ternyata saya juga baru tahu tadi, Des. Jadi kalau hari lahir Pancasila itu di 1 Juni hari ini dan itu ditetapkan pemerintah sebagai tanggal merah. Nah, hari lahir Pancasila itu adalah fondasi perumusan Pancasila. Yang dilakukan oleh pahlawan dan
1: tokoh-tokoh
0: pahlawan dan Insinyur Soekarno dan dia menyampaikan waktu itu pidato tanpa teks gitu. Yeah. Nah, ternyata hari kesaktian Pancasila di 1 Oktober itu 1 Oktober itu hari kesaktian Pancasila. Itu bukan tanggal merah. Nah, hari kesaktian Pancasila itu adalah bagaimana menguatkan kembali Pancasila itu setelah 30 S. Jadi setelah beberapa jenderal itu dibunuh, Nah, ideologi Pancasila tetap kokoh berdiri. Nah, makanya di Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tapi itu bukan tanggal merah.
1: Cuman hari lahir Pancasila aja.
0: Iya, yes, benar. Saya jadi tahu juga. Oh, gitu ya saya ternyata.
1: Tahu loh.
0: Benar-benar.
1: Itu berbeda saya kira.
0: Iya.
1: Kesaktian Pancasila itu sama dengan hari lahir Pancasila di 1 Juni.
0: Beda. Oke.
1: Ternyata berbeda.
0: Iya. Oke deh. Nanti kita lanjutin lagi teman berdua obrolan kita pagi ini dengan topik kita yang menarik tadi. Saya harus baca nih soalnya panjang ya. Oke, tetap di Spada.
1: Selamat pagi teman berdua.

0: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. By the way, teman Pro 2 ini banyak yang nonton kita loh, Des.
1: Iya. Yeah.
0: Mungkin karena lagi libur kali ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: lagi libur, lagi scroll-scroll.
0: Wes, mantap. Kita coba sehi dulu ya, Des. Ini ada G, Hi G, terus ada klasik Mobile Legend Desi Andalan Chu.
1: Iya, itu teman kuliah, teman SMA saya kayaknya, dia tadi ngechat.
0: Oh, di mana? Di Palu?
1: Di Makassar.
0: Oh, di sekarang dia di Makassar ya?
1: Di Makassar sekarang.
0: Oh, gimana cuaca Makassar sekarang?
1: Gimana klasik Mobile Legend? Kalau cuaca di Makassar gimana? Kalau di Palu
0: mendung.
1: Mendung tapi enggak akan hujan sih.
0: Hmm, bisa jadi. Terus ada Akang Odoy, ada Ana juga. Ini Ana siapa ya? Arliana ya?
1: Iya, salah. Kayak Ana Arliana, teman saya juga.
0: Ana.
1: Kayaknya
0: ada Safri Umar, ada Ika, ada Omega Doni, ada Kak Desi, mana Kak Dwi katanya. Kayaknya Dwi lagi sarapan ya.
1: Ini hari libur ya, kamu mencari seseorang yang gak ada.
0: Terus katanya Desi hari libur, terus ada gajinya libur gini, Des.
1: Ada dong.
0: Baru masuk ya, Des ya? Ya?
1: Kan tanggal 1, udah masuk nih gajinya. Kamu nanya gimana sih Pak Doni?
0: Ke Bapak Kos, hai Bapak Kos. Weh, usaha kosnya di mana nih?
1: Aduh.
0: Waduh, ini kalau sekarang itu bisnis kos-kosan itu menjamin loh ya. Berapa pintu, Pak? Ada Yuhu 24, ada Mahono, ada AMS, ada Okta juga, ada sama Nur Hikmah. Hai semuanya yang join pagi ini. Rame ya, Des?
1: Rame banget.
0: Oke.
1: Tumben ya.
0: Benar. Kita lanjut ke topik kita. Pagi ini ngomongin tentang Pancasila ya, hari lahir Pancasila teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin tentang hari lahir Pancasila itu, kalau dipikir-pikir ya Des, setiap sila dalam Pancasila itu sebenarnya itu bisa diterapkan dalam aktivitas digital kita sehari-hari. Kayak gitu. Misalnya nih, sila pertama. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita itu bisa menghargai teman yang berbeda keyakinan dan tidak membuat konten yang menyinggung agama tertentu. Balik lagi moderasi beragama ya.
1: Iya, balik lagi ke moderasi beragama.
0: Oke, okay, kayak gitu. Lalu sila kedua nih Des, contohnya. Ini di segmen kedua ya. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bisa diwujudkan dengan tidak melakukan perundungan atau cyberbullying serta menggunakan bahasa yang sopan saat berkomentar. Kayak gitu.
1: Oh, jadi ini semua terapannya ke media sosial. Nilai-nilai Pancasila yang diterapkan ke dalam
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Sehari-hari dalam berkonten,
0: yes,
1: dan memberikan pendapat.
0: Benar-benar.
1: Oke. Okay.
0: Terus yang ketiga, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, Indonesia kita bisa membuat konten yang mengangkat keberagaman budaya, tradisi daerah dan mempererat rasa persatuan kayak gitu.
1: Iya. Terus dari gitu. Sila keempat?
0: Sila
1: apa nih?
0: Sila keempat juga relevan ya, saat berdiskusi di media sosial kita bisa menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda pendapat ya, kayak gitu.
1: Dengan menggunakan bahasa yang santun dan tetap sopan.
0: Benar. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh. Tuh kalau didalami maknanya ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bisa diwujudkan dengan mendukung hal-hal yang positif, UMKM lokal, terus menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Pokoknya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengamalkan Pancasila.
1: Jadi Pancasila gak selalu tentang upacara, tentang sekolah, ya kan? Jadi nilai-nilai Pancasila juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman di Pro 2. Kadang sederhana, tapi dengan menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan pendapat tadi seperti yang Kak Nadila bilang, serta memberikan komentar yang sopan, itu sudah mencerminkan bahwa kita sebagai anak Indonesia yang masih punya nilai-nilai Pancasila yang bisa diamalkan.
0: Benar, jadi sebenarnya upacara itu bukan cuma sesuatu yang formal yang dilakukan setiap hari-hari tertentu gitu ya. Tapi sebenarnya kamu merinding tidak sih setiap pengibaran bendera itu? Saya kalau lagi pengibaran bendera suka merinding deh.
1: Pas bunyi, pas kita menyanyikan lagu Indonesia Raya,
0: benar.
1: Kayak teringat aja kayak dulu gimana ya memperjuangkan Indonesia sampai
0: betul
1: bisa dirasakan sekarang itu.
0: Benar. Oke, nanti setelah ini kita coba cek ya, ada beberapa komentar dari teman Perdua yang udah join di TikToknya Perdua dan juga WA ya, dengan komentar-komentar mereka sesuai dengan topik kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Spida. Selamat pagi teman Perdua.

Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI.

0: Okay, sesi terakhir ini kita bakal bacain beberapa komentarnya teman Pro 2. Tapi kita sekali lagi ya Des, beberapa yang udah join juga di TikTok. Hai. Halo. Halo. Sorry Des.
1: Halo ya. Oke, enggak apa-apa.
0: Ada Jay. Halo Jay. Terus ada Shafida Derwa. Terus ada Alia juga sama Fadila Fahrozi. Wow, sama ya nama kita ya. Di sini tuh ada berapa Fadila ya?
1: Hah, Nur Fadila.
0: Iya, ada Fadila, ada Dian Fadila, ada Nur Fadila.
1: Dua aja kayaknya.
0: Dua ya.
1: Dua.
0: Oke. Terus kita bacain nih beberapa komentarnya teman Pro 2. Pertama datangnya dari ini dari siapa ya? Bacain dulu ya. Yeah. Menurut saya media sosial itu punya pengaruh besar loh, Kak Nadila dan Kak Desi, terhadap cara kita berpikir sebagai anak muda. Dan kita itu perlu lebih bijak dalam memilih dan membagikan konten yang kita unggah. Dan saya itu senang melihat konten yang mengangkat budaya daerah, kegiatan sosial dan kisah inspiratif. Dan hal-hal seperti ini nih yang bisa memperkuat rasa persatuan tanpa harus terasa menggurui.
1: Bener banget gitu. Karena sekarang kan rata-rata anak muda lebih banyak menghabiskan waktu di sosial media ya kak ya.
0: Iya benar.
1: Bangun tidur bukannya membersihkan tempat tidur, lihat dulu HP, ngecek hari ini ada apa ya.
0: Benar.
1: Kadang ada yang komentar, kayaknya udah 24 jam sehari deh udah nge-scroll ketik ketinggalan berita gitu.
0: Benar.
1: Ya, terus ini ada komentar kedua lagi kan Nadila.
0: Oke. Ini dari katanya gini, bentuk sederhana mengamalkan Pancasila di media sosial itu adalah menghargai perbedaan pendapat. Kita tidak harus selalu setuju, tetapi tetap bisa berdiskusi dengan santun. Kalau ruang digital dipenuhi komentar yang positif dan saling menghargai, media sosial akan menjadi teman yang lebih nyaman untuk semua orang.
1: Karena kalau kita memberikan komentar yang sopan, menyebarkan informasi yang benar, terus menghargai perbedaan dan mendukung hal-hal baik, itu akan memberikan ruang yang nyaman buat teman-teman dalam menyuarakan pendapatnya masing-masing.
0: Yes, of course. Lanjutnya dari, nah ini katanya anak muda itu sekarang punya kreativitas yang luar biasa. Ini dari Dedi ya. Nilai-nilai Pancasila itu bisa disampaikan lewat video pendek, podcast, nah desain grafis, bahkan beberapa video-video atau gambar yang lainnya yang edukatif gitu ya, dengan cara yang lebih dekat dengan keseharian. Pesan yang disampaikan juga justru lebih mudah diterima oleh generasi muda.
1: Ya, gitu. Jadi gak perlu untuk konten-konten yang berat, yang ringan-ringan aja, tapi pesannya bisa kesampaikan
0: ke teman-teman. Ringan tapi nyampe ya.
1: Iya, jadi kalau konten-konten yang kita bagikan sudah mencerminkan nilai-nilai kebaikan, kenapa tidak gitu kan. Kalau misalnya merasa, teman-teman merasa kayaknya saya belum deh, belum menciptakan konten-konten yang menebarkan nilai-nilai kebaikan, gak apa-apa terlambat, kita bisa mulai dari sekarang.
0: Asik. Terus berikutnya, ini katanya menurut saya tantangan terbesar saat ini adalah banyaknya informasi yang belum tentu benar. Karena itu kita harus membiasakan diri melakukan cek fakta sebelum membagikan sesuatu. Dan saat kita menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat, secara tidak langsung kita sudah ikut menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan juga bertanggung jawab. Kayak gitu.
1: Jadi sekali lagi, jangan menyebarkan hoax.
0: Benar.
1: Cek dulu fakta dan datanya baru kita sebarkan.
0: Benar-benar. Tapi kalau ngomongin tentang Hari Pancasila atau Jiwa Nasionalisme nih Des, kalau kamu sendiri biasanya kalau pacaran nih paling seneng tuh saat dikasih tugas sebagai apa? Penggerek?
1: Sebagai pembaca undang-undang.
0: Oh, seneng kenapa?
1: Tidak tahu kenapa ya. Kayak setiap paragrafnya itu
0: dalam ya,
1: dalam banget. Terus kan dia menekankan tentang nilai-nilai Pancasila juga kan.
0: Benar.
1: Ada dua paragraf yang menekankan tentang Pancasila gitu. Jadi kayak sakral aja menurut saya.
0: Sakral, yes, benar-benar. Oke, okay, jadi
1: kalau kan Adila?
0: Kalau saya tuh sukanya sebenarnya sukanya itu jadi apa namanya itu? Peserta.
1: Kenapa?
0: Kenapa? Karena menurutku di setiap momen melihat bendera berkibar itu apa namanya, merinding, terus terharu, bahkan biasanya mata berkaca-kaca karena bendera merah putih bisa berkibar itu sejarahnya tuh panjang. Dan ada darah, ada nyawa di balik itu semua, dan kita hanya disuruh berdiri untuk menghormat itu, kadang itu pun kita hitung-hitungan gitu.
1: Betul.
0: Kayak gitu ya kan, seperti itu sih. Jadi seperti yang Najwa Shihab bilang, menjadi anak muda Indonesia itu dan membawa Indonesia ini menjadi negara yang besar, itu langkahnya tidak perlu besar. Langkahnya kecil-kecil aja, asal konsisten. Pergi ke sekolah setiap hari, pergi ke kerja setiap hari, pergi ke kantor, ke kampus, gitu aja. Langkah-langkah kecil itu yang akan nanti membawa kita ke langkah yang besar.
1: Betul banget, gak harus selalu memiliki perubahan yang kayak satu kaligus harus kayak gede gitu. Yes, karena gak ada orang yang terbentuk sampai hari ini kalau bukan karena langkah-langkah kecil itu.
0: Iya, benar, setuju. Kayak gitu. Terus juga kalau ngomongin tujuan nasionalisme juga ya, Des. Biasanya di postingan-postingan itu ada orang yang misalnya dia keluar negeri nih, terus balik ke Indonesia, atau lalu membuat postingan-postingan perbandingan yang seperti kayak menyudutkan Indonesia, yang kayak Indonesia tuh banyak kekurangannya gitu ya. Ya, kalau kita melakukan perbandingan dari Indonesia kan negara berkembang, terus kita melakukan perbandingan ke negara maju, ya jelas lah ada perbedaan. Tapi kan bukan alasan untuk kita memojokkan dan mengecilkan bangsa kita sendiri. Betul. Orang kita lahir di bangsa apa di Indonesia, ya itu adalah artinya bagaimana kita membuat Indonesia ini juga besar dan kita harus bangga. Gitu kan?
1: Iya, betul banget.
0: Harusnya kayak gitu sih teman berdua.
1: Kadang kalau lihat postingan-postingan misalnya kayak tadi Kak Kanada kan singgung yang misalnya dia keluar negeri terus pulang masih membedakan gitu. Kalau saya lihatnya biasa teman-teman yang mungkin lagi berada di luar negeri gitu kan, tapi mereka tetap membawa nilai-nilai Pancasila mereka gitu, karena kita tidak bisa dipungkiri lahir dari nilai-nilai tersebut kan.
0: Betul.
1: Jadi kayak misalnya nih lihat orang tua gitu kan, mereka lebih hormat, terus kayak orang-orang di sana kayak oh seramah ini ya gitu
0: Indonesia.
1: Indonesia kayak gitu. Kalau misalnya lewat di depan orang tua yang sambil bungkuk itu yang apa sih namanya, kayak permisi begitu kan?
0: Tabe.
1: Tabe begitu kan kayak. Jadi kan orang akan bertanya, "Oh, itu apa maksudnya?" gitu. Dari situ kita bisa mengajarkan bahwa oh, kami dari kecil diajar seperti ini. Kalau misalnya lewat depan orang tua tidak sopan kalau terlalu menengadah ke atas.
0: Yes, benar. Terus juga kita diajarin gimana kita dulu ya, tidak boleh memotong pembicaraan orang tua. Terus juga kita apa namanya, kamu masih dapat tidak sih yang apakah di keluargamu tidak boleh makan sebelum laki-laki, orang tua laki-laki makan?
1: Kita makan bersama-sama, jadi satu kali makan gitu. Kalau misalnya waktunya bersamaan di hari itu misalnya bapak sama ibu atau bapak lagi libur gitu, kita makannya sama-sama. Tapi kalau bapaknya lagi kerja, ya sudah makan ibu dengan anak-anaknya aja.
0: Karena biasanya ada di keluarga kayak gitu tuh, yang apa namanya, yang masih patriarki ya. Jadi mengedepankan laki-laki dulu kayak gitu untuk sebuah penghormatan.
1: Iya, karena katanya pemimpin rumah tangga, imam rumah tangga katanya.
0: Gitu.
1: Tapi setuju enggak Kak kalau kayak gitu?
0: Kalau laki-laki emang imam gitu ya. Tapi kalau apa namanya, kebetulan di keluargaku tidak menganut
1: semacam
0: itu, tapi ya makan sama-sama aja.
1: Iya. Kadang kan ada anak laki-laki juga kadang nggak diajarin untuk apa ya, kayak ngambil peran di rumah misalnya, kayak membantu membersihkan. Mungkin karena menurut orang tuanya laki-laki kan kerjanya bukan di dapur begitu. Padahal kalau diperhatikan kayak kerja di dapur, chef itu banyak kan laki-laki.
0: Iya.
1: Loh. Karena alat-alat yang ada di dapur itu berat-berat.
0: Benar.
1: Sebenarnya berat-berat banget.
0: Kodratnya perempuan itu hamil dan melahirkan.
1: Iya.
0: Ya kan, berarti kalau mencuci piring, memasak itu bisa dilakukan sama laki-laki.
1: Berarti nanti kalau misalnya Kak Nadila someday nih punya anak gitu, laki-laki kan Nadila mau mengajarkan tidak bahwa ayo kita cuci piring, ayo dicuci baju.
0: Oh
1: iya,
0: of course. Ya, harus.
1: Ya, karena kalau mereka tinggal sendiri nanti gimana ya? Misalnya mereka merantau nih, terus mereka nggak tahu, oh ini pertama kalinya saya cuci piring, oh ini pertama kali saya cuci baju.
0: Oh, maksudnya pertanyaannya Kak Desi tadi gimana?
1: Kalau misalnya Kak Nadila someday nanti punya anak laki-laki nih, apakah Kak Nadila akan mengajarkan nilai-nilai itu yang kayak
0: cuci piring
1: itu bukan cuma untuk perempuan saja?
0: Iya dong. Jadi saya harus ajarkan itu, karena laki-laki dan perempuan ketika dia menikah mereka satu tim. Satu tim. Jadi kalau cuma satunya bergerak akan chaos gitu. Jadi harus dua-dua. Harus dua saling membantu. Kayak gitu.
1: Betul banget.
0: Ya kan? Jadi ya memang harus diajarin sih seperti itu ya.
1: Iya, harus lah.
0: Harus mandiri.
1: Harus bisa mandiri, karena betul tadi kata Nadila, dalam rumah tangga kan kerja sama tim. Kalau sendiri
0: iya, pincang ya kan. Kita
1: capek juga.
0: Sudah tidak sumur, kasur, dapur, apalagi tuh? Sumur, kasur, dapur. Iya. Itu kan dulu istilahnya kayak gitu. Iya. Tapi perempuan sekarang bukan cuman di sumur, kasur, dapur, iya, tapi udah ada di garda terdepan juga. Iya, kayak gitu. Bahkan laki-laki juga sekarang itu tadi ada yang jadi chef dan lain sebagainya. Iya ya. Iya. Kalau barbeque itu kan biasanya laki-laki tuh.
1: Iya.
0: Kamu nonton kan di B&B Rules. Iya.
1: Yang laki-laki gitu.
0: Yang laki-laki.
1: Jadi kayak laki-laki sebenarnya laki-laki yang dididik dengan orang tuanya dengan sebaik-baik mungkin itu akan menjadi laki-laki yang memberikan contoh yang baik juga nanti untuk ketika dia punya istri, punya anak.
0: Benar. Pasti
1: kalau kita didiknya baik-baik, laki-laki baik-baik itu dididik dari keluarga yang baik-baik, diajarkan nilai-nilai yang luhur, bagaimana bersikap yang baik juga gitu kan. Jadi mereka nanti ketika sudah punya rumah tangga, mereka bisa mengajarkan nilai itu kepada anak-anaknya, tidak hidup patriarki yang kayak perempuan kerja deh ini sendiri.
0: Tapi ada kalimat kayak gini, Des. Kita tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga yang seperti apa, tapi kita bisa memilih menjadi anak yang seperti apa.
1: Betul banget.
0: Jadi kalau kamu ingin memutus mata rantai itu, ya mulai dari diri kamu gitu kan.
1: Betul banget.
0: Kayak gitu sih teman berdua.
1: Jangan trauma masa lalu dibawa ke anaknya lagi yang nanti masa datang ya.
0: Iya. Jadi apa namanya, rantai yang tidak pernah terputus.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Tapi sekarang tuh kalau ngomongin parenting ya Des, orang tuh udah open minded sekali dengan parenting. Bahkan bukan orang yang nanti udah mau nikah atau punya anak yang belajar parenting. Bahkan saya lihat anak-anak muda sekarang tuh udah aware sekali dengan yang namanya parenting itu, ya kan.
1: Tapi kalau didikan yang keras gimana Kak? Karena kan kalau misalnya dilihat juga anak generasi sekarang nih soal parenting, mereka kan gak setuju sama yang namanya dikerasin. Kayaknya anak-anak zaman sekarang beda sama anak zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin kita dikerasin kayak jangan makan itu sambil dipukul gitu kan. Kita masih kayak iya nurut. Kalau anak sekarang dipukul nanti mungkin kayak saya dijahatin gitu. Ada kan yang sampai kemarin kontennya saya lihat dia anak kecil sampai mau kabur dari rumahnya.
0: Iya, karena itu. Kalau saya sih lebih ke tegas ya. Lebih kalau menurutku ya, lebih ke tegas aja gitu. Jadi jangan-jangan gitu.
1: Kalau tidak mendengar
0: berarti ada konsekuensi yang akan kamu dapatkan. Konsekuensinya kita coba bicarakan gitu. Apa yang akan kamu dapatkan gitu misalnya. Kayak gitu sih kalau tipikal kok kayak gitu tegas. Jadi boleh dan tidak. Kalau misalnya melanggar ya berarti ada konsekuensi, Ci. Kayak gitu sih, Des. Kayak gitu. Okay. By the way, ini tambah banyak yang nonton kita loh, Desi.
1: Tapi kita udah gak lama lagi loh.
0: Iya, kita udah mau pamit nih teman berdua. Karena setelah ini kita bakal lanjutin aktivitas. Kamu setelah ini ngapain?
1: Saya pulang.
0: Istirahat?
1: Kerja tugas kuliah.
0: Wow. Saya hari setelah ini mau nge-gym.
1: Karena 2 minggu lagi saya ujian.
0: Wah, semangat ya. Ujian apa?
1: Ujian semester.
0: Oh, semester.
1: Ujian semester.
0: Okay, semoga dimudahkan.
1: Iya.
0: Okay deh, kalau gitu terima kasih teman berdua semuanya yang udah nonton kita di TikTok hari ini. Jangan lupa follow Instagram kita. Apa nama Instagrammu?
1: Jangan deh.
0: Follow Instagram gue ya. Instagram Produ aja.
1: Instagram Produ aja. Kalau cari Instagram Produ pasti ada situ semua.
0: @produapalu. Nanti bisa lihat IEK juga di situ. Oke, jangan kemana-mana. Selain ini masih ada Kak Vicky yang bakal nemenin kamu. Saya Nadila pamit.
1: Saya Desi pamit.
0: Ada Kak Gina juga yang bertugas pagi ini. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.

0: was new in Produa. In Produa.
1: Teman Pro 2, informasi terupdate dalam Info Pro 2 bersama saya Nadila. Kita awali mengenai Badan Musyawarah Antar Gereja Sulawesi Tengah menyalurkan 10.000 paket makanan siap saji kepada masyarakat prasejahtera dan juga anak-anak panti asuhan melalui aksi sosial yang dipusatkan di lapangan Fatulemo Palu pagi kemarin. Ribuan paket makanan disalurkan langsung kepada penerima manfaat dan didistribusikan ke sejumlah panti asuhan di Kota Palu maupun wilayah sekitarnya.
0: Intro 2.
1: Teman Pro 2, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada balapan Moto3 di sirkuit Mugello, Italia, Minggu siang waktu setempat. Veda memulai lomba dari posisi ke-13 dengan sempat menempati posisi ke-4. Dengan hasil ini, Veda tetap bertahan di 5 besar klasemen Moto3 musim ini dengan 60 poin.
0: Intro 2.
1: Teman Pro 2, dilansir dari Antara, grup musik Slang mewujudkan keinginan mereka untuk berkolaborasi dengan penyanyi jazz senior Mergie Segers saat tampil di Java Jazz Festival 2026 di Nice Peak 2 Tangerang malam kemarin. Kolaborasi tersebut menandai kembalinya mereka ke panggung Java Jazz setelah sekitar 17 tahun. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang, tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI.

0: 한
1: 링인 들빠나스 아따 따랑 따랑 빠사야
2: 어 이요 di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
5: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg sindrom juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg sindrom bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Apa itu putra-putri Adipura? Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaannya secara baik.
8: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbaik.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Teman terbaik.

FMR Reprodu apa lu, teman terbaik kamu, teman berdua, adakah di antara kamu yang akan melakukan perjalanan yang cukup menantang atau mau naik gunung gitu ya? Nah, sebelum naik gunung kita harus mempersiapkan diri teman berdua selain yang kita bawa logistik ya, tubuh juga harus sehat, yaitu olahraga teman berdua untuk melatih fisik kita sebelum naik gunung ya. Nah, mendaki gunung itu adalah aktivitas yang menantang baik secara fisik maupun mental. Sebelum memulai pendakian sangat penting untuk mempersiapkan tubuh agar siap menghadapi medan yang begitu berat dan udara tipis di ketinggian. Latihan fisik yang tepat tidak hanya akan meningkatkan daya tahan tubuh tetapi juga mengurangi resiko cedera selama pendakian teman berdua. Ada beberapa latihan fisik yang direkomendasikan untuk dilakukan sebelum naik gunung yang akan membantu meningkatkan kekuatan dan ketahanan tubuh kamu teman berdua. Informasinya akan saya bagikan untuk kamu sesaat lagi, tetap di Berdua, teman terbaik kamu.

0: Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Oke deh teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
4: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Yek ya. Oke, ini langsung dibacanya. Oke, siap. Kamu. Iya, kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Produa Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Produa Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu.
2: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih ya.
3: Jangan dong. Nanti kita bayar.
4: Ini first time kayak ini.
3: Keren, first time tapi keren banget ya suaranya, bulat. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
2: Oke,
3: makasih ya Kak. Okay. Keren banget tadi suaranya.
2: Itu luar biasa sih. Karena saya sepertinya enggak bisa ngikutin nih.
4: Pasti lebih pro Kalia dong.
2: Iya Kak. Kalau dibilang pro ya.
3: Kalau dibilang pro kita perlu dapat. Enggak ya. Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
2: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Lagu-lagu terenak hanya di Produa FM.

Teman Predu ya, kita mulai dari latihan kardio ya. Kardio ini adalah latihan yang sangat penting untuk meningkatkan kapasitas jantung dan juga paru-paru. Dua organ yang sangat berperan saat mendaki gunung, teman Predu. Lari atau berjalan cepat di permukaan datar dapat membantu kamu meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh ya. Selain itu, melakukan latihan kardio secara rutin seperti berlari atau berjalan cepat di jalanan atau treadmill itu akan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mempersiapkan tubuh untuk medan yang lebih berat, teman berdua, saat mendaki nanti. Mulailah dengan sesi 20 sampai dengan 30 menit dan tingkatkan durasi secara bertahap. Selamat mencoba dan selamat berlatih.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Asal yang dipersiapkan itu berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
2: Iya, benar-benar. Okay.
1: Seperti apa?
2: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut kedepannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Wih. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
3: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Oke, selain tadi kan kita ada pra-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri, sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di ini di pra-eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project, di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: FM, teman terbaik kamu.

0: Nah, tempat kedua olahraga selanjutnya untuk kamu lakukan sebelum mendaki gunung, yaitu ini akan melibatkan banyak aktivitas yang memerlukan kekuatan kaki ya. Jadi karena itu teman berdua, latihan yang fokus pada kekuatan otot kaki sangat penting untuk mempersiapkan tubuh ya. Squat itu adalah latihan yang sangat efektif untuk melatih otot paha, betis, dan juga punggung bagian bawah begitu. Lakukan squat secara rutin teman berdua untuk memperkuat otot-otot kaki kamu yang akan mendukungmu saat mendaki nanti. Dan pastikan posisi tubuh benar agar tidak menyebabkan cedera. Untuk hasil yang lebih maksimal, tambahkan beban atau gunakan beberapa alat yang lain begitu ya saat melakukan latihan ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Oke okay deh teman berdua, kita lanjut lagi. Kali ini kamu bisa ke olahraga yang bisa dibilang ya cukup membantu juga begitu ya teman berdua. Ini mengenai keseimbangan, ini adalah faktor penting dalam pendakian gunung ya, terutama ketika berjalan di jalur yang terjal atau berbatu. Latihan yang melibatkan otot ini dapat membantu meningkatkan keseimbangan tubuh dan stabilitas tubuh bagian atas teman berdua. Plank ini adalah latihan inti yang dapat memperkuat otot perut kamu dan juga memperkuat punggung dan pinggul. Lakukan plank selama 30 detik hingga 1 menit dan ulangi sebanyak 3 set ya. Jadi kamu juga bisa mengembangkan koordinasi antara otot perut dan punggung bawah yang sangat penting untuk menjaga tubuh tetap stabil saat mendaki. Kayaknya lebih pasnya kamu bisa ke gym deh teman berdua ya, untuk bisa mendapatkan beberapa latihan ini. Oke, saya masih akan lanjutin lagi informasinya. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Palu, teman terbaik kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Ekstensi, kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
8: Jadi kalau brand Badar Salaf itu kita selain media sosial, di sejak kayaknya sekarang udah wajib ya. Nah terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana? Nah itu yang kita coba datengin, kita coba deketin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Capri. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, biasa instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang kumpul ini kan value-nya kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau nggak ada foto yang kita desainkan free. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang
6: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

Dan teman berdua, terakhir, mendaki bukit atau gunung kecil, latihan pendakian yang sesungguhnya sangat penting untuk mempersiapkan tubuh menghadapi medan yang menantang. Coba untuk mendaki bukit atau gunung kecil, teman berdua, sebagai latihan simulasi, dan ini akan memberikan gambaran nyata tentang apa yang akan dihadapi selama pendakian yang sebenarnya, begitu ya. Mendaki bukit dengan ransel yang lebih berat, itu akan membantu memperkuat otot kaki, meningkatkan daya tahan jantung dan juga paru-paru, serta melatih keseimbangan tubuh ya. Pastikan kamu mendaki dengan kecepatan yang stabil dan tidak terlalu terburu-buru agar tubuh bisa beradaptasi dengan medan. Latihan fisik yang konsisten sebelum naik gunung juga akan membuat tubuh lebih siap menghadapi tantangan pendakian yang berat. Dengan mengikuti beberapa tips tadi secara rutin, kamu dapat meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan keseimbangan tubuh, sehingga pendakian gunungmu menjadi pengalaman yang menyenangkan dan lebih aman. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan tubuhmu dan beristirahat jika merasa lelah, teman berdua ya. Jadi jangan hanya ikut rame aja, teman berdua, saat mendaki gunung, tapi lakukan juga persiapan yang matang biar tidak kolaps, teman berdua ya. Harus olahraga, harus persiapan yang matang gitu. Jangan selama 1 tahun tidak pernah olahraga, terus tiba-tiba kamu naik gunung. Oh my God, itu sama saja kamu membahayakan diri kamu sendiri. Okay, so guys, itu dia beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Selamat menikmati perjalanan kamu dalam pendakian. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kamu lakukan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

0: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
2: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni itu ini juga masih baru, masih baru juga dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
1: Oke, dicatat ya teman Pro2 di IG Rubalang dan juga IG-nya
3: Indica Foundation.
0: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Momen ini benar-benar jadi perhatian kita bersama. Kalau kakak sendiri melihatnya itu kayak gimana nih? Pemerintah juga sudah berupaya untuk bisa mengadakan program ini untuk generasi muda kita.
2: Ya, saya sih mengapresiasi ya kegiatan dari pemerintah dan inisiasi dari pemerintah ini sangat luar biasa ya. Karena memang preventif itu lebih penting daripada kuratif ya. Itu sangat penting ya, preventif untuk mencegah penyakit-penyakit sebelum akhirnya dia menjadi suatu penyakit yang lebih parah ataupun komplikatif gitu ya. Dan ya, saya sangat mendukung itu juga teman-teman dokter, baik yang di Faskes tingkat 1, baik itu yang di klinik maupun di puskesmas gitu. Jadi kita sangat mengapresiasi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Dari kata ini 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman berdua. Thank you banget buat yang lagi dengarkan ya di hari Senin ini. Seperti biasa, karena memang spesial hari lahir Pancasila. Setelah tadi kita juga udah melakukan upacara pagi untuk beberapa instansi pemerintah, bahkan hingga kementerian begitu ya, teman dua-dua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian kita. Nah, kamu sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa dalam komunitas tertentu ya, silakan gitu ya bersinergi sesuai dengan amanat dan undang-undang serta ideologi kita ya, Pancasila, untuk tetap menjadi pegangan gitu ya, menjadi acuan kita untuk melakukan banyak hal ya, terutama inovasi ya, bahkan gerakan-gerakan pemuda gitu. Jadi jangan sampai lepas dari yang namanya Pancasila ya kan, teman berdua. Nanti juga kita bakal ngobrolin ini untuk perjumpaan kita bersama teman-teman mahasiswa UTAD ya, terutama untuk ketua BEM ya, FISIP Aiki, dan juga wakilnya siapa dia nanti ya, sore-sore kita bakal ngebahas itu, karena perjalanan kita masih cukup panjang ya, teman berdua. Dan hal itu juga bisa menjadi momentum kita untuk bisa memajukan perekonomian bangsa, teman berdua, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Tidak lain tidak bukan adalah salah satu bentuk pewujudan kesejahteraan masyarakat Indonesia ya. Oke, seperti apa itu nanti kita bakal ulas-ulas ya di momen-momen tertentu ya, teman berdua. Tapi ya tetap semangat pokoknya, dan selalu terus berkarya di jalur

ideologi kita, Pancasila gitu, teman berdua. Oke, aku bakalan kasih informasi sebentar tentang dunia kuliner, terutama buat teman-teman yang lagi survive di jenis usaha tekstil. Nah, kabarnya memang bahan baku tekstil ini naik hingga 40%. Apakah teman-teman juga ini sudah punya strategi? Kita bakal coba ngulas juga. Saya coba kutip dari UMKM Indonesia ini, seperti apa pembahasannya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semuanya.

Saya Sidik Malewa, selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah, sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu, mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026, baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca, Mexico City, hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia, menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin dianggap kuno begitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
7: Dibutuhkan untuk saat gitu. Ini di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan,
6: benar-benar.
7: Ya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
6: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
7: selesai.
6: Ya.
7: Uh-huh.
6: Oke, Win.
7: Uh-huh.
6: Udah akhir, selesai.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Produ FM, teman terbaik kamu. Halo hai, comeback lagi. Seperti inilah dari CNN Indonesia, Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia atau HKI ya, Didik Prasetyono juga mengingatkan bahwa dampak konflik di Selat Hormuz itu tidak hanya terbatas loh pada yang namanya tekstil, sektor otomotif, elektronik, farmasi, alat kesehatan, hingga makanan dan juga minuman yang juga mulai merasakan tekanan dari sisi bahan baku. Nah itu artinya daya beli konsumen berpotensi tertekan dari berbagai arah secara bersamaan gitu ya teman berdua, karena disitu ada pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan lain juga kemudian itu ikut naik ya. Kemudian dari sisi produksi, harga kain, benang, bahan pendukung seperti kancing, resleting, kemasan berpotensi naik gitu ya. Dan konsumen yang daya belinya tertekan akan lebih selektif gitu kan, dan cenderung menunda pembelian pakaian yang tidak terlalu mendesak begitu. Betul juga sih ya, dipikir-pikir. Jadi margin keuntungan itu bisa terjepit dari dua arah sekaligus jika tidak ada langkah antisipatif yang dilakukan sejak sekarang begitu tahun kedua. Apa saja yang cukup berpengaruh begitu ya? Apakah di sisi efek domino yang nyata? Ini masalahnya bukan lagi sekedar harga kain naik begitu, melainkan rantai pasok global yang juga terganggu dan memicu inflasi berbagai sektor lain. Gitu. Ketika isi dompet konsumen terkuras untuk kebutuhan pokok dan transportasi belanja baju baru, ya otomatis digeser ke urutan paling bawah gitu kan, teman berdua. Ini efek dominonya. Nah, kemudian juga kalau terjepit di bagian tengah, pelaku usaha mikro kecil itu berada di posisi paling rentan ya, naik harga jual berisiko ditinggal oleh konsumen seperti yang tadi diungkapkan juga. Namun jika harga tetap, margin keuntungannya habis terguras biaya produksi. Terus nanti harus seperti apa kita ya? Strategi ya kan, bertahan adalah kunci. Jika kita bisa menunggu situasi membaik ya, bukanlah sebuah opsi. UMKM juga dituntut untuk segera adaptif gitu kan. Jadi misalnya dengan melakukan efisiensi bahan tanpa menurunkan kualitas secara drastis gitu, jadi step by step. Kemudian juga meluncurkan desain yang lebih fungsional. Ini bisa dipertimbangkan begitu kan. Meluncurkan desain yang lebih fungsional, timeless, atau beralih ke strategi pre-order. Itu menjaga arus kas tetap aman gitu teman berdua. Gimana nih ulasan kamu sendiri? Mungkin kamu juga para pelaku UMKM yang bergerak di industri tekstil, gimana? Apa inovasi yang juga justru saat ini cukup membantu di masa-masa kenaikan harga bahan baku tekstil begitu ya teman berdua? Adakah inovasi yang justru menjadi andalan dan inovasi yang bisa bertahan lama? Oke, tapi tetap semangat ya dengan usaha juga. Dan teman-teman juga bisa berbagi, kalaupun banyak cerita atau banyak edukasi yang bisa di-share juga barengan sama para pelaku UMKM lainnya. Nah biasanya dampak itu akan bersinergi begitu kan. Oke, hampir di pukul 13 siang hari ini, saya mau lanjut lagi sebentar dengan informasi-informasi olahraga. Stay tune terus bareng Produ FM.

0: telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Dari Kak Elsa dan Kak Wulan untuk generasi muda perempuan di luar sana untuk memperingati Hari Kartini ini.
4: Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mengambil keputusan sendiri.
5: Hari Kartini di tahun 2025 ini jadikan sebagai momen untuk mengingat dan merefleksikan apa yang sudah kau dapatkan hari ini sebagai perempuan dan apa yang sudah kau lakukan sebagai perempuan yang tentu berguna untuk dirimu sendiri, berguna untuk keluarga, dan berguna untuk semua orang yang ada di sekeliling.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
4: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
7: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
6: Iya benar.
8: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
7: Sosial media benar.
8: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
7: Oh.
8: Misalkan yang enggak tahu Taichan kita atau produk kita, kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awareness-nya jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang enggak tahu.
7: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cari kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana? Bener.
8: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
7: interaksi langsung ya,
8: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
6: Jadi
8: jadi untuk kayaknya atensi mereka lah yang ambil gitu.
7: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
8: Bener. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
7: Segmented benar.
8: Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
6: Iya
8: gitu.
6: Karena sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
7: Anak Gen
6: Z.
7: Oh, okay.
6: Nah karena tadi dia bertanya sate Taichan itu apa sih?
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
4: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
3: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
4: Saya kan juga punya

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Namanya Bu untuk kopi ini.
2: Dari Yabo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan, makanya hashtagnya Yabo itu Yabo meet you. Pakarnya itu Yabo meet you.
1: Ini yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Betul. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kan kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, yes, romantis, ya terus juga kopi habis.
2: Oke, tapi habis.
1: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM kopi ini?
2: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabris ini, kita dengan apa ya, Bu, dengan Himabris sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Pendapatan wilayah satu Palu yang harus diketahui sama anak muda, UPT pendapatan wilayah satu Palu itu kantor apa dan di bidang apa dan dia bekerja di bidang apa tuh? Ini yang harus anak muda tahu.
5: Mungkin agak di telinganya teman-teman anak muda ini agak-agak tidak familiar.
4: Yeah.
5: Tapi memang UPT ini kalau di kota kita ini sering dikenal Samsat Palu.
4: Samsat.
5: Ya, okay. Samsat Palu. Tentunya secara peraturan gubernur itu kita dibebankan untuk penagihan pajak kendaraan bermotor.
4: Okay.
5: Nah, kemudian pajak air permukaan. Cuman kan selama ini teman-teman tidak tahu itu, yeah. yang kita sampaikan. Malahan pajak bahan bakar juga kita sebagai pengawas.
4: Oh.
5: Pajak bahan bakar dan pajak rokok juga ada. Karena itu merupakan PAD, satu PAD yang dikelola oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Karena di Samsat Palu itu wilayah kota, kayak begitu.
4: Oke, jadi
5: itu pajak kendaraan, itu kita bayar itu kan tentunya pasti punya alasan.
4: Iya.
5: Pertama, itu merupakan kebijakan daerah.
4: Hmm.
5: Itu untuk peningkatan sarana-prasarana jalan.
4: Oke.
5: Transportasi, moda umum, itu semua bisa lewat pajak kendaraan bermotor. Kenapa saya bilang begitu? Karena di undang-undang terbaru itu untuk Kota Palu itu kita punya opsi pajak ke Kota Palu dari pajak kendaraan itu kurang lebih 90 M itu ya tadi yang saya bilang selama wajib pajak itu menyelesaikan kewajibannya tentunya jalan-jalan yang ada di kota ini yang jadi wewenang Kota Palu itu bisa lebih dari apa yang kita harapkan. Tentunya begitu. Harapan-harapan kita kan itu. Karena saya rasa juga buka TikTok, Instagram, itu kan banyak, Pak, ini banyak lagi jalan yang rusak, ini Pak, tolong Pak, ini aspal Pak. Tentunya ini bisa disampaikan kepada Bapak Wali Kota, mungkin melalui dinas terkait, karena kita dari Samsat Palu sudah, istilahnya kasarnya sudah kasihkan bagi hasil yang terbaik di kota.
4: Okay.
5: Itu kurang lebih 90 M. Nah, itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan yang tadi. Jadi begitu juga kalau dengan pajak restoran, cuman kalau pajak restoran ini kan
4: beda lagi ya.
5: Kemana ininya kan nanti pemerintah kota yang atur.
4: Pemerintah kota.
5: Jadi makanya ini saya kira anak muda ini punya banyak kendaraan, mungkin motor, apalagi yang mahasiswa mungkin kemarin-kemarin agak berat, ya kan?
4: Iya.
5: Mungkin dia di program Bapak Gubernur ini yang dari 14 April sampai dengan 14 Mei itu boleh dimanfaatkan.
4: Okay.
5: Karena ini yang dibayar hanya tahun berjalan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, aku mau main handphone.
1: Mama, aku mau beli es krim.
2: Ma, aku mau beli mainan.
3: Ma, aku mau beli permen.
4: Please, Mama, boleh?
5: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
6: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
7: Obrolan seru di Prodway FM.
8: Kita lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
9: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah.
8: Biasa gitu
9: yang biasa kan. Aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main Line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah, kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya. Kita fokus pada branding.
8: Branding
9: figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk, ya kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu, hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang, orang bilang kalau di Teen and Business kami, orang bilang, ah kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama, figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
8: Yang siaran siapa?
9: Oh, atau mereka berdua kan, Kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung, kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka, apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa itu.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Timnas Indonesia U19 ini akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 ya, dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana grup A. Jadi Garuda Muda juga dengan mudah datang dengan status juara begitu ya, teman berdua. Dengan status juaranya ya, itu kembali memburu gelar di depan pendukung sendiri ya. Turnamen ASEAN U19 Boy Championship 2026 itu berlangsung di Indonesia pada tanggal 1 hingga 13 Juni 2026 nanti. Jadi 3 stadion dipilih juga menjadi venue pertandingan. Kemudian stadion utama sementara utara, Sumatera Utara, dan juga Stadion Teladan dan Stadion Madia. Berdasarkan hasil undian, Timnas Indonesia U19 juga tergabung di grup A bersama Myanmar, Timor Leste, Vietnam. Jadi persaingan di grup ini diprediksi berlangsung ketat karena seluruh tim juga memiliki ambisi untuk lolos semifinal, teman berdua. Ini capaian yang akan kita dapatkan ya ketika kita mensupport pemain kita, teman berdua, di Piala AFF U19 2026. Dan sekali lagi Indonesia memang tergabung dalam bersama di Myanmar, ya, Timor Leste, Vietnam, dan juga ini dikabarkan persaingan yang cukup ketat menuju semifinal. Jadi karena Muda datang sebagai juara bertahan dan akan bermain juga di hadapan pendukung sendiri. Wow. Oke, okay, dari situ juga ada satu informasi olahraga lagi. Peraihan prestasi dalam dunia olahraga panjat tebing ya, teman berdua, atau yang biasa kita akrab sapa dengan climbing. Nah, Indonesia ini meraih satu medali perak dari World Climbing Series Madrid 2026. Congratulations. Di kepastian itu dicatatkan melalui atas Yobi Robi Al-Hilmi di nomor speed putra. Ya, pelatih speed gelar Pandu Armroro bersyukur tim putra ini masih bisa menyumbang medali meski tim putra itu belum maksimal juga, teman berdua. Gitu. Jadi di babak 16 besar Robi unggul 4,19 detik atas Ziyu Shu dari Tiongkok dengan skor 5,17 detik. Lalu di perempat final juga mengalahkan Michael Holm dari Amerika Serikat dengan perolehan 5,27 detik ya. Wedrick Leonardo yang gagal ke perempat final setelah mengalami fall ya saat berhadapan dengan Matteo ya dari Italia, itu sejati Nur Samba yang lolos ke perempat final dengan mengalahkan Yong Si Ling ya, di 16 besar juga Tiongkok ya, namun kalah dari Ji Yang ya karena fall gitu, tahun kedua. Ini kamu bisa baca juga melalui rri.co.id dan sejumlah informasi lainnya. Nah, khususnya untuk informasi-informasi olahraga.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
7: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Yang kamu jelasin ke juri tentang Sulawesi Tengah, terkhusus budayanya gitu.
2: Oke. Okay. Kalau kemarin sih Kak yang aku bawa ke Jakarta itu tentang batik. Kan di Palu itu bukan hanya batik tapi ada tenun, tapi orang-orang di luar sana itu hanya taunya di Palu itu cuman batik doang, enggak ada tenun. Nah, terus kalau untuk budaya sih Kak seperti tari Pamonte itu juga saya bawa di sana. Seperti saya pakai juga saat grand final itu baju padi ya, seperti menceritakan tentang gadis Sulawesi Tengah yang suka memadi Kak gitu.
1: Oh, lain pakaiannya, yeah. Kamu juga mau menjelaskan story dari apa yang kamu gunakan. Yeah. Untuk batik yang kamu gunakan sana otomatis Bumba ya?
2: Iya, yeah. Pian itu sih Kak beda lagi ya, itu talent show. Kalau untuk yang memadi tadi itu untuk baju Nusantara culture.
1: Kalau talent show?
2: Talent show itu tarian kreasi Kak, Sulawesi Tengah.
1: Oke, okay, itu yang kamu bawain ya. Yeah.
2: Untuk tariannya karena kreasi ya Kak, jadi bajunya juga dikreasikan dari Sanggar Mahardika Kak.
1: Oke. Okay.
2: Baik, untuk tariannya itu Kak, itu melambangkan tentang persatuan dari Sulawesi Tengah Kak. Karena di dalam tariannya itu ada banyak gerakan, salah satunya ada gerakan tarian dero. Oh. Jadi di situ campur semua
1: campur,
2: Kak.
1: Ya?
2: Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Bagaimana ya senang dengan peran ya pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan okay atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, benar, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita di bulan Juni lagi dan kamu pasti bakalan upgrade sesuatu hobi kamu mungkin ya. Jadi lebih menguntungkan misalkan, atau yang lebih spesifik. Misalkan kayak lebih ke dunia perfilman, pengen upgrade film-film yang gak bakal ditonton ya di waktu-waktu senggang. Ya kita ada bioskop-bioskop Indonesia. Ya juga yang bakalan tayang, tapi emang kabarnya banyak masyarakat Indonesia yang menanti-nantikan informasi penayangan film Hollywood terbaru di bulan Juni ini teman berdua ya kan. Bahkan mereka-mereka yang sudah menantikan dari tahun-tahun sebelumnya, bisa jadi hari ini adalah tahun perdana perilisan film-film Hollywood tertentu ya, baik action, romantis dan lain sebagainya ya kan. Nah, mana yang menjadi pilihan kamu ini? Ada beberapa film yang juga direkomendasikan di film-film Hollywood terbaru Juni ini dan juga bakalan tayang di bioskop. Master of the Universe salah satunya, dan ini bercerita tentang Pangeran Adam. Ini berasal dari planet Eternia yang juga terdampar dan tumbuh di bumi selama belasan tahun akibat kecelakaan pesawat begitu ya teman berdua. Selain juga ada beberapa film-film lainnya, Scary Movie tahun 2026 ini genre horror ya, 26 tahun setelah bertahan dari teror pembunuh bertopeng geng Core 4, juga beranggotakan Cindy, Brandy, Ray dan juga Shorty, itu bersatu kembali teman berdua ya, menghadapi kekacauan untuk masuk yang tak masuk akal dengan parodikan ya berbagai film dan juga tren horor modern. Ya sambil mereka ini menertawakan klise-klise industri perfilman saat ini. Ya, jadi itu horor komedi. Kemudian juga pemerannya di situ adalah Marlon Wayans, Shaw Wayans dan juga Davi Sheridan. Ya kan? Terus apalagi ya, Disclosure Day juga menjadi salah satu film pilihan, bisa di cross-check juga teman berdua. Ada Toy Story, Supergirl 2026 dan terakhir ada Best and Last ya, yeah. Jackass. Best and Last ini jadi penampilan terakhir Johnny Knoxville dengan gengnya yang juga terkenal suka bikin aksi nekat dan juga prank absurd. Nah ini buat yang prank-prank, suka ngeprank dan hal-hal yang sedikit absurd begitu ya teman berdua, mungkin ini bakal jadi rekomendasi film yang bakal kamu tonton di bulan Juni ini teman berdua. Jadi tetap nantikan aja dan kamu bisa juga update informasinya barengan sama kita di rari.co.id. disitu kamu bisa baca lebih lengkap lagi. Sekarang kita 34 menit dari pukul 14 siang hari ini. Pada makan siang sebelumnya, aku pengen ngingatin sebentar juga kita bakalan ada di sore sih ya. Dan meskipun libur ya, tapi teman-teman kita dengan semangatnya kita masih bisa menempatkan waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol juga di sore ceria, berbagi momen hari ini berkaitan dengan hari lahir Pancasila teman berdua. Dan posisi mereka juga sebagai seorang mahasiswa yang dimana notabene saat ini terpilih juga baru terpilih ya menjadi ketua BEM FISIP dan juga wakil ya, seperti apa kehadiran keseruan mereka sebentar kalau bisa tongkrongin dari pukul 16 sebentar ya sampai di pukul 17, jadi 1 jam dan live di channel YouTube RRI.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program ngerti bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

Salah satu single yang juga direkomendasikan melalui Kementerian Ekonomi Kreatif ya, dari program akseleratif kreatif musik ya, yang mempertemukan band-band lokal gitu teman Pro 2. Dan ini tadi itu dari Amin Abdullah Tunjuri Peti. Emang ada aspek ada narasi kedaerahan yang perlu diapresiasi begitu teman Pro 2. Oke, lanjut lagi. Masih barengan sama Vicky nanti sampai di pukul 17. Jadi stay tune terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Intro 2. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman ya resmi mengumumkan daftar 23 pemain untuk laga FIFA Matchday pada Juni 2026. Squad Garuda dijadwalkan menjalani 2 pertandingan internasional melawan Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. 2 pertandingan tersebut juga menjadi bagian penting dalam persiapan Timnas Indonesia menghadapi agenda besar berikutnya termasuk Piala Asia 2027. Selanjutnya juga diinformasikan untuk kabar lainnya, film Pangku Kaya Reza Rahdian kembali mencatat prestasi di Festival Film Internasional. Film tersebut resmi terpilih masuk kategori International Competition dalam Bishkek International Film Festival 2026. Festival film tersebut juga akan digelar di Bishkek, Kyrgyzstan pada tanggal 7 hingga 12 Juni 2026. Dan bersaing bersama 9 film lainnya dari berbagai negara untuk memperebutkan hadiah utama. Informasi terakhir, girl group K-pop NMIXX resmi merilis lagu dan music video terbaru berjudul Conscience bersama musisi sekaligus produser asal Amerika Serikat Anderson .Paak ya pada 29 Mei kemarin. Lagu tersebut juga menjadi bagian dari album soundtrack K-pop's film proyek film terbaru garapan Anderson .Paak juga telah tayang keesok harinya di Netflix. Selain di NMIXX, proyek ini juga melibatkan artis seperti Aespa, G-Dragon, Dan, Jongha hingga Jozu 17. Demikian informasi info Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C_T, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples.

0: telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
1: Obrolan seru di Produa FM. Apa tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan?
2: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Yes. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Mm-hmm. Kak, jadi bagaimana Kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
3: Okay. Iya. Gitu. Wah, masukan.
2: Kita masukkan
3: kan. Atau ada yang kurang toh? Iya. Biar kita rubah lagi. Ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi dari rasanya.
2: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam Kak, lebih asam. Jadi kita lebih mending stop saja dulu kan, daripada kecewa nanti lebih banyak orang
3: yang kecewa.
1: Betul. Akhirnya depending karena masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih Kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan yang lebih baik. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

الله أكبر الله أكبر.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata, orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada tiga suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg sindrom juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg sindrom bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Apa sih sebenarnya gambir interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari? Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
6: Itu Gambir Interaksi Lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan Gambir Interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi yang ada teman-teman dari Gambir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gambir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gambir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 105.2 FM, teman terbaik kamu. Halo, hai, selamat sore. Wes, ini aku udah temani kamu dari jam 11 tadi ya, siang hari. Dan hari ini juga hari lahir Pancasila. Lagi upacara juga tadi, teman 102. Dan sore hari ini kita kembali barengan sama generasi muda yang luar biasa untuk banyak bercerita soal Pancasila, ideologi, kemudian juga posisi mereka saat ini sebagai seorang mahasiswa dan juga sekaligus mungkin ada di satu lembaga terpenting nih di universitas atau kampus gitu ya, teman berdua. Kita langsung aja kenalan. Halo, hai, selamat sore. Oke, wait. Nah, oke, boleh suaranya dinaikin.
1: Hai, halo, oke.
0: Cakep, oke. Nah, kita kenalan dulu deh. Mau kenalan lagi nih, Miftah, kayaknya enggak ya?
1: Boleh, okay, harus silakan. Kenalan lagi.
0: Oke, silakan Miftah.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, kembali di sini dengan Miftah, asik. Saya Miftahul Fad, sekarang tetap sebagai mahasiswa di jurusan ilmu komunikasi FISIP UNTAD, ya. Kemarin sebagai ketua himpunan, sekarang Miftah alhamdulillah jadi ketua badan eksekutif mahasiswa FISIP UNTAD 2026.
0: Cakep gitu. Ya, progresnya luar biasa. Tapi yang di sebelah siapa sih yang dibawa nih?
1: Ini yang dibawa orang spesial juga, sangat-sangat spesial. Ini langsung saja ya.
0: Oke, silakan.
1: Ke dia saja.
2: Halo guys.
0: Halo.
2: Oke, perkenalkan, nama saya Imelda Padati. Saya berasal dari Poso.
0: Oke.
2: Okay. Saya juga salah satu mahasiswi dari Universitas Tengkako, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Antropologi. Saya sekarang itu menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.
0: Oke. Okay. Ini pengalaman pertama kamu. Boleh lebih maju dikit lagi dong ya?
2: Boleh. Yeah.
0: Oke, okay. Ini pengalaman perdana atau mungkin sudah pernah sebelumnya gitu aktif-aktif di organisasi. Kalau Miftah sendiri kan udah barengan sama kita ya beberapa tahun yang lalu. Kalau kamu sendiri sekarang sebagai wakil gitu kan ya. Oke, okay. Nah ini terpilih juga di masa jabatan 2026-2027 ya atau?
1: Iya.
0: Selama kurang lebih setahun ya?
1: Iya, setahun.
0: Oke. Okay. Nah, yang pastinya ini kan hari lahir Pancasila begitu ya. Dan teman-teman juga punya pemahaman soal Pancasila juga, terutama sebagai seorang mahasiswa kita udah paham lah gitu ya, dalam Pancasila itu ada ideologi kita gitu ya, bukan hanya sebagai seorang mahasiswa saja, tapi masyarakat Indonesia pun juga tahu bagaimana ideologi Pancasila itu menjadi role kita begitu, yang sampai dengan saat ini tuh memberikan apa nilai-nilai positif gitu ya dari ideologi sendiri. Nah, teman-teman sendiri seperti apa memaknai begitu hari lahir Pancasila di tahun ini?
1: Mungkin dari Mister dulu ya.
0: Oke. Silakan.
1: Kalau dari saya sih sebenarnya memaknai Pancasila itu sangat sederhana ya. Kalau sesimpel saya bilang alhamdulillah, puji Tuhan, itu adalah salah satu cara memaknai Pancasila. Okay. Karena itu tertuang juga di nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya juga saling menghargai kemahasiswa itu mungkin kayak Mister dan Milda sekarang itu sangat sangat kita bilang Pancasilais ya.
0: Asli.
1: Dari pasangan calon yang saya laki-laki, beliau perempuan, saya Muslim juga, beliau Nasrani. Okay. Itu sangat-sangat pikir jadi salah satu satu perwujudan dari Pancasila di luar dari hal-hal lain kayak kita gotong royong ke masyarakat, turun ke masyarakat, belum lagi kita juga mengamalkan sebagai mahasiswa sosial kontrol dan sebagainya. Itu menjadi salah satu poin penonggak dari pewujudan Pancasila seperti itu.
0: Wih, luar biasa. Ini kayak kembali kita ngebahas beberapa tahun kemarin ya, soal harmonisasi.
1: Iya.
0: Nah, itu dia. Mungkin dipertemukan di posisi ini begitu ya. Namun kan melihat berbagai latar belakang atau juga perbedaan, saya rasa ini bukan menjadi salah satu masalah untuk berkolaborasi dan juga menyalurkan berbagai macam ide kreativitas begitu dalam era digitalisasi begitu kan. Dan yang pastinya secara umum punya pemahaman-pemahaman berbeda, namun dengan kita paham apa sebenarnya itu Pancasila, kemudian juga kita paham bagaimana mahasiswa yang sebenarnya seharusnya begitu untuk bisa menyikapi ideologi dan juga memanfaatkan era digital saat ini untuk mengembangkan diri begitu kan, dan juga sekaligus merangkul teman-teman mahasiswa yang lainnya begitu. Tapi selama ini apakah secara keseluruhan mahasiswa, apakah mereka menjadikan ini sebagai salah satu ideologi yang mereka transisikan begitu ya di setiap peran mereka, atau justru mungkin hanya kayak sekedar hafalan saja ya, kita hafal dari sila pertama gitu sampai sila kelima, tapi yang dilihat sampai saat ini itu seperti apa? Mungkin saya ke Milda dulu deh.
3: Iya, kalau berbicara soal Pancasila pasti kita tidak lari dari kata Bhinneka Tunggal Ika.
0: Bhinneka Tunggal Ika.
3: Ya, yang dimana kita tahu bersama bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali perbedaan,
0: okay,
3: baik dari letak geografis, budaya, suku, agama, dan lain-lain. Oke, kalau berbicara tentang Pancasila, pasti kita anak muda itu memiliki banyak sekali perbedaan.
0: Oke.
3: Bagaimana caranya kita anak muda merangkul antar sesama agar bisa menjadi satu kesatuan yang memiliki tujuan bersama agar kita dapat mencapai tujuan tersebut, seperti itu.
0: Oke, tapi kalau saat ini kan kita juga tadi rencana membahas soal transformasi mahasiswa di era digitalisasi begitu ya.
1: Iya.
0: Kalau kita ingin, bukan cuma ingin, tapi memang harus melibatkan ideologi-ideologi Pancasila di dalamnya begitu kan. Apakah saat ini juga menurut kalian sangat relevansi untuk diwujudkan atau seperti apa? Mungkin
1: ya, kalau dari kami sendiri sih kan sekarang kan ruang demokrasi itu sudah bergeser ya ke arah digital ya. Siapa sih sekarang orang yang tidak hidup di ruang-ruang digital itu? Nah, makin ke sini implementasi tentang Pancasila, ideologi dan sebagainya itu mungkin sudah mulai memudar dengan adanya digitalisasi tadi, modernisasi, banyak budaya-budaya dari luar sana, luar Indonesia itu masuk. Nah, fungsi juga dari digital itu bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Masyarakat ini dari orang tua, mungkin melalui beberapa platform digital, sampai ke anak-anak usia bawah. Jadi buatlah bagaimana metode-metode kampanye tentang Indonesia, cinta tanah air, Pancasila itu bisa diaplikasikan ke ranah digital tadi, agar Pancasila itu orang tidak anggap sebagai suatu hal yang ini ideologi dulu-dulu Indonesia, ini penjajah dan sebagainya zaman-zaman itu. Nah, sekarang ini sudah bertransformasi, sudah bisa menggunakan platform tadi untuk menyampaikan ini implementasi Pancasila model baru loh. Kayak sesimpel, banyak kok sekarang anak-anak muda itu sudah mulai buat-buat kayak lagu-lagu daerah itu pakai AI dan sebagainya. Itu kan baik ya, daripada mereka mahal-mahal untuk alat musik, studio dan sebagainya, pakai platform seperti itu. Dan itu juga kan Pancasila bukan cuma hanya tentang kita cinta Indonesia, cinta daerah juga sama. Seperti itu.
0: Berarti masih cukup relevan.
1: Iya, sangat.
0: Tapi kan seberapa relevan, kita juga pasti ada tantangan di dalamnya. Teman-teman hadapi itu enggak dalam hal digitalisasi, kemudian juga mentransformasikan ideologi Pancasila begitu. Ada enggak tantangannya?
1: Sebenarnya kalau kita yang sekarang para Gen Z itu banyak tantangannya. Sangat-sangat apalagi itu cepat-cepat sekali arus informasi ini berkembang. Banyak misinformasi juga tentang Pancasila, juga tentang komunikasi publik negara juga tiba-tiba ada kayak ada satu tokoh negara ini tiba-tiba orang pakai AI untuk ini, untuk pakai suaranya, pakai wajahnya. Nah, saya pikir hal-hal begitu juga harus di kita bilang counter naratif itu dengan hal-hal yang positif juga. Nah, tantangannya itu banyak sih, banyak hal-hal yang membuat Pancasila itu sudah mulai tergeser dengan paham-paham generasi muda yang sekarang yang kayaknya itu lebih ke barat-baratan ya.
3: Iya, konten-konten asing.
0: Lebih terpengaruh di situ ya?
1: Iya.
0: Konten-konten asing begitu.
1: Game juga.
0: Berarti game masih termasuk yang menjadi tantangan begitu ya?
1: Sebenarnya iya ya. Game itu salah satu ini, salah satu tantangan bagaimana sebenarnya banyak sih game-game yang masuk yang ciptaan orang Indonesia, cuman orang sekarang lebih memilih untuk pakai game luar negeri yang dimana situ secara tidak langsung masuk juga budaya dari si developernya kayak seperti itu.
0: Berarti secara langsung kita mengindikasikan bahwa generasi muda saat ini itu mungkin masih kurang bisa memisahkan antara waktu yang serius dan juga bermain, atau seperti apa dari pandangan kalian sendiri? Karena bermain ini kan menjadi milik semua orang ya,
1: yeah.
0: Di usia saya sendiri saja gitu, saya masih pengen bermain sih, tapi gak ada waktu lagi karena harus kerja. Seperti itu. Nah, karena tapi kan dengan game ini kan sebuah bentuk kemajuan juga, begitu kan? Tapi kita harus bagaimana menempatkan posisi, begitu kan, sebagai seseorang yang mungkin ya dalam kehidupan kita nggak mungkin yang serius-serius terus ya. Kita juga ada sisi entertainnya agar nggak mudah stres dan sebagainya. Tapi dengan adanya ini, kira-kira teman-teman ada gambaran nggak untuk bisa menyimbangkan hal ini? Karena kalau berbicara tentang games ini kan sebenarnya ada game-game tertentu yang juga itu bisa menstimulasi semangat generasi muda kita juga untuk berkarya gitu di situ, gitu. Bahkan dikompetisikan juga gitu kan, ada seperti itu. Apakah teman-teman menilai hal ini justru akan lebih banyak berpengaruh, atau justru generasi muda kita harus buat inovasi yang bagaimana bisa lebih simbang aja gitu dengan situasi dan juga kondisi gitu. Mungkin Melda dulu.
3: Oke. Kalau berbicara soal game itu Kak, sebenarnya saya juga suka main game sih Kak.
0: Okay.
3: Itu salah satu bentuk pelarian saya sebagai tempat refreshing.
0: Okay, okay,
3: yang okay. Low budget begitu ya.
0: Oh, oke, okay. Nah itu dia cukup.
3: Masuk kan? Untuk bagaimana cara kita tidak terlalu terjerumus ke dalam itu, bagaimana caranya kita mengefisienkan waktu, membagi waktu. Maksudnya untuk waktu ini untuk kegiatan ini, waktu ini untuk bermain game. Jadi kalau saya bermain game itu Kak, mungkin punya waktu-waktu tertentu di saat otak saya sudah mulai butuh refreshing, butuh hiburan begitu, saya lari ke game Kak, begitu.
0: Lari ke game ya.
3: Iya.
0: Oke deh. Kalau itu larinya kemana nih?
1: Sebenarnya untuk main game sebenarnya nanti akhir-akhir ini sudah mulai main-main game. Sebelumnya kurang. Nah, tapi makin hari makin kemari saya pikir juga ada dampak negatifnya juga yang selain itu. Betul tadi, refreshing juga, cuma makin kemari kalau kita terlalu hanyut dalam permainan ini juga bisa-bisa waktu produktif kita itu sudah hilang begitu ya. Yang tadinya waktunya tadi yang sampaikan oleh Melda tadi, oh mungkin ini jadi waktu berkegiatan, tiba-tiba malas, sudah malas-malasan dan tidak lagi produktif sebagai anak muda. Kan harusnya kita produktif ya. Kayak gitu.
0: Karena kemarin kan ada video dari podcaster begitu yang bertanya langsung kepada AI.
1: Iya.
0: Itu bagaimana ketika dia menjadi iblis. Kalian mungkin tahu pasti ya. Bagaimana dia bisa ketika AI di menjadi iblis. Bagaimana kemudian AI ini mempengaruhi generasi muda kita. Ya, karena kan kita melihat dari konteks game tadi gitu, kalau umpamanya lost control gitu kan ya otomatis bakalan terpengaruh juga. Jadi si AI cukup berhasil untuk bisa memanipulasi teman-teman yang saat ini cukup banyak terkonsentrasi di dunia game gitu.

0: Instagram. Mungkin karena saya fokusnya dunia editing dan organisasi mahasiswa. Betul. Itu yang muncul, tiba-tiba orang orasi lah, PP, orang kasih masukan-masukan, quotes-quotes segitu ala-ala. Begitu, karena ya sudah yang tiap hari saya lihat dan saya konsen di bidang itu tiap hari. Nah, kita tahu kayak Meldai.
1: Nah, ini saya penasaran gitu. Kalau Imelda sendiri tentang apa nih algoritmanya biasanya sering-sering muncul?
2: Kalau saya sendiri mungkin 11-12 lah
1: sama 11-12
2: sama Mifta.
1: Oke.
2: Yang sekarang kita kan, saya juga boleh kata ada fokus untuk edit juga di satu organisasi, terus lagi mengurus juga di satu organisasi. Mungkin sama seperti Mifta.
0: Tapi tren-tren TikTok itu ada juga.
2: Ada muncul. Itu harus perlu sih sebenarnya. Sebagai
1: ini menarik gitu ya.
2: Refreshing. Gitu.
1: Selain itu apa keuntungannya selain refreshing?
2: Mungkin kita bisa tahu sih apa yang berkembang sekarang. Kita tidak ketinggalan berita gitu, atau ketinggalan tren-tren yang ada.
1: Contohnya bisa kasih?
0: Yang sekarang yang lagi tren apa ya?
1: Ya coba.
0: Di apa yang lagi tren-tren sekarang?
1: Ya secara umum gitu kan kita ngelihat juga kan. Kalau kemarin kan ada pesta itu ya, itu cukup masif gitu. Aduh. Ya.
2: Pesta apa nih?
0: Semalam kita baru nonton. Kalau yang tren sekarang sebenarnya Kak Vicky, kalau dari saya ya, itu mungkin karena itu fokusnya di organisasi, mungkin ada kayak nilai ini anjlok nih, ini masalah ini. Banyak sih kemasalah ya.
1: Apakah teman-teman ketika ngelihat soal misalkan tren inflasi dan sebagainya itu justru kaget atau kayak lebih penasaran aja? Terus apa dampaknya? Terus juga apa yang harus dievaluasi dari dampak inflasi itu sendiri?
0: Waduh.
1: Berat ya teman-teman.
0: Tapi secara keseluruhan sebenarnya melihat tren-tren yang ada, saya pikir itu hal yang baik ya, bagaimana generasi muda beda dengan generasi tempo dulu yang dapat informasi itu mungkin 1-2 hari setelah informasi. Mungkin sampai seminggu, entah kafe kira satu. Tanda tahu ya.
1: Nanti setelah kita nda on air ya.
0: Oke. Nah, sekarang itu kan informasi sepersekian detik. Kejadian apa yang terjadi di Amerika dalam 1-2 detik itu sudah saya lihat di Palu kayak seperti itu. Itu jadi dampak positif untuk dan tetapi di lain hal juga ini juga punya beberapa dampak, bisa jadi ke arah propaganda mungkin. Ke arah orang yang memang betul-betul kalau orang Palu bilang busuk hati. Untuk menjelekkan sesuatu hal kayak begitu itu menggunakan sosial media. Biasa masih ada orang tua yang kayak ngelamar orang dan sebagainya. Itu hal-hal yang negatif yang ada di media sosial yang harusnya tidak boleh dipublikasikan ke sana. Artinya dengan konten positif tentang daerah, tentang negara dan sebagainya.
1: Nah, kan kita ngelihat ya algoritma kita nih sebagai pengguna media sosial di Indonesia. Itu kan kalau orang Indonesia otomatis ya seragam gitu kan. Jadi mungkin lebih ke yang negatif lah. Kan kebanyakan negatif ya. Nah, kemudian juga untuk yang positif mungkin ada sekian persen gitu. Tapi kadang kalau orang banyak merepost hal-hal yang kayaknya tuh hanya sekedar membuat kita itu kayak ya terlena, kemudian juga stimulasi kita tuh hanya sampai di situ saja gitu, enggak lebih ke hal-hal bagaimana teknologi di luar negeri itu semakin pesat berkembang, tapi justru yang di repost itu yang lebih yang konten-konten negatif gitu. Nah, ini menurut kalian seperti apa? Apakah ada solusi kedepannya kalian sebagai seorang mahasiswa atau justru mungkin di kalangan civitas sendiri atau di kalangan kampus punya gerakan-gerakan kah gitu dari teman-teman sendiri yang saat ini bisa dibayangkan?
0: Sebenarnya yang hal seperti itu mungkin itu budaya ya.
2: Iya,
0: budaya.
2: Sudah menjadi kebiasaan juga.
0: Jadi kebiasaan orang Indonesia yang dimana hal-hal yang berbau kontroversial, berbau yang cepat viral. Selain itu prestasi ya, viral itu cepat orang ini. Dan orang itu ya langsung sharing sebelum mereka saring. Nah, kayak seperti terus lagi literasi digitalnya kita masih di angka 3,41 kalau saya tidak salah angkanya. Itu seperti itu yang dimana mungkin orang-orang di media sosial lebih fokus pada ini konten-konten yang tadi refreshing. Nah, belum ke ranah edukasi. Nah, itu mungkin tugasnya orang-orang kampus. Nah, kalau seperti Melda sendiri kayak itu mereka itu sudah sering turun ke ini ke daerah untuk kayak kasih tahu begitu. Gimana Melda?
1: Oke, silakan.

0: dia lebih paham kak daripada saya soal gini.
1: Oke, okay, kalau dari Melda sendiri mungkin saya merupakan anak himpunan kak, jadi di prodi antropologi itu ada yang namanya komunal, itu salah satu nama himpunan dari antropologi sendiri.
2: Yeah, okay, okay.
1: Jadi kami itu ada sekarang sedang membangun, membina suatu desa yang namanya Desa Fonggo.
2: Oke, okay, di mana itu?
1: Di
2: Sigi ya, tadi mana?
1: Di anu, no, Sigi, Sigi.
2: Sigi ya, Sigi, oke. Okay.
1: Terus itu dia di atas gunung, ketinggiannya itu 1200 mdpl.
2: Oke, okay. Dingin banget pasti ya?
1: Dingin banget. Tapi bagus sih kak vibesnya.
2: Vibes bagus ya, bagus. Karena itu kebanyakan orang Cina itu vibes yang agak-agak tinggi.
0: Iya.
2: Seperti itu. Nah, apa yang dilakukan di sana?
1: Kalau di sana kita karena di sana masih minim pendidikan kak, jadi kami berinisiatif untuk membangun sekolah. Sekolahnya itu, sekolahnya itu tidak sekolah-sekolah pada umumnya, ya hanya ala kadarnya saja kak.
2: Inklusif.
1: Yang penting gitu ya. Okay. Anak-anak di Fonggo sana mengerti apa yang namanya berhitung, membaca, dan mengenal negaranya sendiri.
2: Wow,
0: merinding kak.
2: Itu ya.
1: Serius kak.
2: Teman-teman jauh-jauh ke sana hanya bawa yang mungkin bisa dibilang itu hal yang cukup sederhana yang bisa kita dapatkan di sini, tapi
1: teman-teman di sana sangat sulit mendapatkan.
2: Itu gimana gitu ya? Di tahun 2026 kemudian kita mendapatkan situasi yang seperti itu. Apa yang teman-teman coba lihat kemudian juga dievaluasi sehingga itu menjadi salah satu apa namanya kegiatan yang secara kontinual harus dibudayakan ya, kalau kita istilah tadi budaya itu sudah membudaya. Itu apa yang teman-teman coba konsistenkan di sana supaya
1: kita lebih ke apa ya, memikirkan masa depan anak-anak di sana. Kalau kita tidak ada, kalau teman-teman dari komunal tidak bergerak, siapa lagi yang mau lihat mereka?
2: Gitu. Oke. Okay. Wow. Itu
0: sudah berapa tahun di sana itu?
1: Yeah. Itu dari senior, dari awal saya kurang angkatan tahu secara berapa? Spesifiknya berapa tahun. Yang intinya sudah agak lama sih kak, dari senior-senior dulu lah.
2: Tapi dari situ ada teknologi yang juga diperkenalkan begitu kan, mereka masih baca tulis, ya, hitung dan sebagainya.
1: Oke, puji Tuhan untuk sekarang ini teman-teman di Fonggo sana juga sudah menggunakan handphone, ada juga televisi.
2: Hah?
1: Televisi.
0: Kok sudah masuk?
1: Iya karena apa ya, mereka itu kayak tarik kabel dari kampung bawah gitu sampai ke atas.
2: Wow.
1: Gitu.
2: Dia membutuhkan berapa meter gitu ya untuk dari, berarti listrik masih agak sulit.
1: Listrik masih agak sulit sih, tapi ada.
2: Tapi
1: sulit,
2: ada. Tapi ada. Oh, maksudnya biasanya kan di daerah-daerah seperti itu kan ada jam-jam tertentu yang harus dimanfaatkan gitu. Kemudian lepas dari itu ya menggunakan ini ya,
1: pelita.
2: Pelita. Kalau enggak ya genset sudah bersyukur banget sih ya. Tapi bagaimana peran pemerintah di sana? Apakah ada kolaborasi barengan sama teman-teman juga?
1: Kalau untuk secara spesifiknya kak, pemerintah sampai sekarang ini masih tutup mata soal pendidikan.
0: Oke. Okay. Waduh, berat.
2: Oke.
0: Okay. Tapi akses ke sana bagaimana?
1: Kalau aksesnya untuk jalannya ini kak, pastinya mendaki sih.
2: Okay.
1: Pastinya mendaki. Tapi kalau kita ke sana itu bisa pakai motor, cuman motor-motor yang kayak trial begitu.
2: Oke. Okay. Betul, betul, betul. Keren banget.
1: Kalau kita dari teman-teman himpunan sendiri naik ke atas itu jalan kaki. Jalan kaki.
2: Oh, oke. Okay. Itu sekian persen ya, maksudnya teknologi dia perkenalkan ke ini apa? Anak-anak atau justru mungkin lebih ke orang dewasa atau justru seperti apa?
1: Kalau kami fokus keduanya sih kak di sana. Tapi kita pertama kita edukasi dulu kepada orang tuanya, baru orang tuanya edukasi ke anak-anaknya. Setelah orang tua edukasi ke anak-anaknya, mungkin kami bisa masuk ke anak-anaknya.
2: Betul.
1: Gitu. Karena yang memahami anak-anak itu sendiri adalah
2: orang tuanya.
0: Saya punya satu quote soal itu tadi kak.
2: Jadi, apa itu?
0: Saya dengar satu orang, jadi katanya begini, mengajarkan seorang anak sama dengan mengajarkan satu orang anak, mengajarkan seorang ibu sama dengan mengajarkan satu peradaban.
2: Ya. Itu natural ya, enggak masih langsung tiba-tiba langsung.
0: Tidak.
2: Oke. Okay. Sudah ada referensi. Oh, sudah ada referensi ya. Oke. Okay. Keluarkan semua. Nanti kita bakal balik lagi ya. Jadi stay terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105 per 2 FM, teman terbaik kamu, balik lagi. Oke. Dan untuk di sesi kali ini kita bakalan lebih banyak ngobrol ya. Dan di sini masih barengan sama Mita juga. Terus sama
1: Imelda.
0: Aduh, kayaknya harus lebih intens dia ke Pro 2 nih ya. Oke. Nah, tadi saya lupa nanya juga nih. Kalian punya gaya ini apa sih sebenarnya maknanya gitu?
2: Sebenarnya makna dari ini ya. Kita foto begini. Itu maknanya inklusif. Inklusif itu bagaimana kita menghadirkan teman-teman kampus, kelembagaan pun non-lembaga dalam kampus itu bisa jadi di satu ruang bersama. Ruang itu namanya kolaborasi bersama.
0: Oke. Okay.
2: Kolaborasi itu kolaboratif, adaptif, inklusif.
0: Asik. Nah, ini mulai kapan slogan ini kalian gunakan? Atau memang sudah cukup lama digunakan juga oleh teman-teman sebelumnya?
2: Enggak, belum ada ya.
0: Belum ada.
2: Jadi kolaborasi ini jadi sebenarnya dari campaign. Kampanyenya kita kemarin waktu pemenangan terus kita pakai sampai sekarang.
0: Okay.
2: Itu karena namanya keren, bukan kolaborasi tapi kolaboraksi.
0: Kolaboraksi.
2: Aksi. Jadi diplesetin dikit.
0: Okay, ditahan gitu kan.
2: Iya. Nah, itu jadi salah satu ini bahwa harus inklusif. Nah, terus juga kolaboraksi itu punya sebenarnya sampai sekarang mereka juga sering bantu kita ya, teman-teman yang ada di kolaboraksi sampai buat program kerja dan sebagainya. Salah satunya sebenarnya yang menyentuh Pancasila itu kita akan ini garap-garap Abdi Desa juga lagi dan lagi karena Tridharma perguruan tinggi kan pendidikan, pengabdian, penelitian. Nah, pendidikan penelitian kan kita bisa dapat di kampus. Nah, dari sisi pengabdiannya lagi bagaimana kelembagaan itu punya pengabdian begitu. Yang tadinya kayak Miftah di kinesik, Melda di komunal itu di satu desa. Itu, nah kita ini dari berbagai macam program keilmuan sudah. Saya kan kemarin hanya keilmuan komunikasi di antropologi. Sekarang dari 5 keilmuan kita gabung untuk merunkan sebuah desa. Di situ juga akan ada seperti teman-teman pemerintahan akan garap dari tata kelola pemerintahan desanya, koperasi desa, Merah Putih yang baru program dari ini pemerintah, juga komunikasi digitalisasinya. Teman-teman antropologi itu mungkin akan ke arah budaya, sosiologi kelompok masyarakatnya, iya kan?
1: Iya.
2: Nah, terus dari administrasi itu kebijakan-kebijakan dari desa tersebut, kayak begitu.
0: Tapi sudah sejauh mana hal itu diwujudkan?
2: Baru mau diwujudkan, baru mau kita wujudkan, sementara kita mau cari kerjasama ya dari tiap fakultas, kayak gitu.
0: Oke, memang istilah baru lah ya, yang memang sudah dikonsepkan dari kegiatan yang dievaluasi ya.
2: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, luar biasa. Nah, ini kan pasti ada, kita bicara soal digitalisasi begitu kan, ini pasti ada penyesuaian kerja juga dari teman-teman sendiri. Apakah masih punya konsep-konsep terbaru atau inovasi terbaru agar lebih maksimal gitu kan, dengan memaksimalkan dunia digitalisasi atau seperti apa? Justru mungkin lebih kayak mempertahankan aja kayak bekerja secara struktur gitu dan sebagainya, kayak rapat yang terlalu lama dan sebagainya kan, kemudian juga masih menggunakan proposal dan sebagainya seperti itu. Nah, apakah hal itu juga masih tetap akan dilakukan atau justru mungkin lebih berinovasi ke era digital?
2: Sebenarnya ini kan visi saya dan Melda ya, kita berdua. Jadi awalnya itu kita melihat bagaimana badan eksekutif itu kami pikir terlalu kaku ya, dengan ya kalau kita kebanyakan turun di jalan, hidup mahasiswa dan sebagainya. Nah, harusnya ini sudah jadi bisa jadi wadah progresif. Karena kita tidak hanya soal kritik tapi juga harus punya inovasi dong.
0: Nah, harus
2: punya inovasi yang tadinya kita geraknya itu stagnan di kayak gerakan-gerakan sosial langsung. Ya kita kan punya platform Instagram dan yang kita tidak bisa tutup mata kita juga bagian dari Gen Z dong.
0: Nah, saya juga dong.
2: Iya. Yang banyak mengerti konten sebenarnya saya bagian konsep, banyak mengerti konten wakil saya, Ibu Ibu Imelda.
0: Asik. Wakil ketua. Oke. Nah, lanjut Imelda mungkin adanya mau disampaikan juga sekaitan dengan pola kerja kalian nanti di sini, apakah juga justru menyesuaikan atau memaksimalkan di era teknologi seperti yang dikatakan Miftah?
1: Mungkin kalau dari saya sendiri kita lebih menyesuaikan, tapi kita berinovasi sedikit, jangan hanya nge-stuck di proker-proker yang seperti itu. kita harus berinovasi apa yang menjadi tren sekarang, apa yang menjadi yang viral sekarang kita boleh ikuti, tapi ambil sisi positifnya saja.
0: Nah itu pasti di situ ada pengambil kebijakan dong ya untuk melihat itu. Kalau dari Meta sendiri kayak ngeliat gimana? Apakah secara konteks itu melihat fenomena yang ada di kampus sendiri sehingga juga inovasi itu lahir dari apa lingkungan kampus kemudian untuk kampus juga atau untuk mahasiswa.
2: Nah sebenarnya hal-hal ini kan kita rancang dari pertama dari keresahan dulu. Tidak mungkin kita merancang sebuah kebijakan tanpa itu punya dasar landasan dari oh ini keresahan dari orang-orang nih. Nah sedangkan kita lembaga kampus kan sekarang itu banyak tren-tren di TikTok, di Instagram, anak kerja dan lain-lain yang membuat lembaga kampus itu menjadi suatu hal yang dirasa seram ya, rasa seram dan mungkin dianggap tidak relevan. Nah, tugas kita adalah bagaimana membuat ini menjadi relevan. Dari mana? Mungkin dari sisi kita membuat program kerja, merancang Mifta dan Melda merancang program kerja itu yang lebih genti dan kekinian. Itu membuat bagaimana teman-teman itu tidak merasa oh ini program kerja yang kolot nih, enggak. Kita buat program kerja yang genti, yang dimana itu mereka merasa turut, terlibat langsung dan mereka merasa dampak. Nah dampaknya itu bukan hanya dari sisi apa yang ku dapat pengalaman, oh tidak juga cuma pengalaman toh. Mungkin ada sisi ekonomisnya dan lain-lain. Misal beberapa program kerja itu dia pada pelatihan public speaking dan sebagainya seperti itu kan. Itu kan yang lagi digembar-gembor zaman sekarang. Berapa sih sekarang orang buka pelatihan hal-hal seperti itu? Pelatihannya kan mahal ya. Ya kita di badan eksekutif ya kita buka itu sebagai salah satu bagaimana kita membuka pendidikan non formal untuk teman-teman seperti itu.
0: Nah ini kalau kita lihat juga dari antusias mahasiswa saat ini, apakah mereka juga merespon inisiatif kalian juga nanti ketika ada pola riset yang kemudian itu nggak kaku nggak kolot ya seperti yang kalian rencanakan nantinya. Kalau dari respon mahasiswa sendiri seperti apa? Bukan hanya kayak kalau kita ngelihat cukup template ya, jadi kita nggak berpikir ya kalau kayak misalkan tadi di dunia media itu podcast jadi podcast semuanya gitu kan. Teman-teman punya daya antisipasi nggak gitu kayak ngelihat kondisi pasar di luar sana, bukan hanya lihat secara kontekstual bagaimana keadaan mahasiswa dan juga sivitas yang saat ini digeluti.
2: Sebenarnya kita sangat-sangat berusaha biar masih tetap relevan lembaga kampus dengan generasi sekarang. Yang pertama yang Kak Vicky sampaikan benar, kita akan ada seperti podcast-podcast yang begitu. Terinspirasi juga dari Pro 2 asik. Itu tapi kita kan ranahnya seputar di fakultas ya.
0: Betul.
2: Mungkin ada masalah teman-teman yang punya prestasi dan sebagainya. Selanjutnya juga mungkin kita membuat ini meruntuhkan hal-hal yang masih sangat-sangat relevan dengan teman-teman sekarang. Itu kita buy trend lagi, lagi dan lagi kita buy trend. Itu bagaimana kita merancang program kerja yang masih sangat relevan. Itu ada beberapa ya, ada beberapa program kerja kita yang itu dasarnya dari kemauan teman-teman. Nah ini juga kita lihat dari segi apa yang mereka butuhkan. Kayak di FISIP, mereka butuh pendidikan karakter juga. Dan teman-teman FISIP juga butuhkan kayak, karena kita ranahnya teoritis, butuh kayak diskusi-diskusi seperti diskusi yang tadinya arah diskusi tentang bagaimana kebijakan daerah bla bla bla, sudah mulai kayak diskusi bagaimana fenomena hari ini yang ringan-ringan dululah kayak begitu. Seperti dan kan ini Melda juga pengurus BEM ya tahun kemarin. Nah, Melda juga kita juga dari evaluasi dari itu, Melda kita tahu dari beberapa kemarin pengurus BEM tahunnya Melda dan sekarang Melda sebagai wakil, saya pikir tuh sangat-sangat jomplangnya. Jauh sekali. Tuh. Jauh sekali. Kemarin berapa sekarang?
1: Kalau enggak salah kemarin itu 20-an.
0: 20-an sekarang?
1: Sekarang 80.
2: Nah, begitu.
0: Wah.
2: Nah, artinya antusiasmenya kan ada kan? Berarti mereka antusias dan juga kita kan sistemnya tidak kayak mungkin lembaga lain, sistemnya kayak ditunjuk atau sebagainya. Kita kan demokrasi,
0: lagi
2: divisi. Ya, kita bertarung juga dengan orang lain. Alhamdulillah apa yang kita kemukakan, apa yang kita sampaikan itu mereka rasa mengakomodir, mereka punya kepentingan, memfasilitasi mereka, ya kita dipilih. Seperti itu.
0: Memang dulu secara aklamasi atau seperti apa?
2: Bertarung. Bertarung dan lalu kita menang.
0: Jiwa petarung, makanya tadi Antusiasnya nambah ya sekitar iya. 80. Wah, iya. Luar biasa. Jawabannya luar biasa, tapi teman-teman juga harus tahu bagaimana mempertahankan itu iya. Gitu kan. Yang banyak teman-teman mahasiswa antusias itu memang di era digitalisasi justru mungkin lebih kayak udah terbagi-bagi nih, dulu kan mungkin lebih ke budaya ke konten-konten budaya ya. Tampil itu masih tetap juga, tapi tetap menyesuaikan dengan di era digitalisasi begitu ya.
2: Iya, sangat menyesuaikan. Itu juga kita kan biasa mahasiswa itu jatuhnya langsung turun ke jalan kritik. Nah, kita punya platform ya. Platform dari BEM sendiri, kita punya platform personal juga, itu mungkin kita akan banyak akan tulisan tulisan yang baunya akan ke kritik kampus dan beberapa kebijakan. Kan fungsi kita kembali lagi ke social control juga, kita social control agent of change dan sebagainya, itu juga bisa membuat bagaimana masyarakat juga bisa care. Kan kita kan kampus itu dari berbagai macam program studi keilmuan. Miftah mungkin di komunikasi, Melda ada di antropologi. Masalah di komunikasi kan beda di antropologi.
0: Betul.
2: Kita satukan di situ apa masalahnya, kita memandang sebuah masalah dari berbagai macam sudut pandang keilmuan dan menghasilkan sebuah yang namanya police brief. Dan itu akan kita publis seperti itu. Mungkin akan ada riset juga ke depannya biar teman-teman juga lihat kita tidak kayak luntang-lantung di lembaga itu, bisa juga menghasilkan sebuah karya ilmiah seperti itu.
0: Apa mungkin yang saat ini yang sudah dipikirkan atau sementara dilakukan juga hasil kolaborasi dari kalian berdua, kalau misalkan komunikasi kemudian juga antropologi begitu kan, ini apa yang sudah kalian buat gitu?
2: Yang sudah kita buat sebenarnya ini dalam tahap proses rancangan ke program kerja, tapi itu sudah pasti ya akan diwujudkan kayak seperti tadi Abdidaya. Itu kan Miftah dari komunikasi digital dan desa bagaimana, Melda juga budaya, karena budaya itu kan sebuah nilai luhur ya. Melda yang lebih paham soal budaya begitu, apalagi implementasinya ke desa.
0: Antropologi luar biasa. Tapi melihat itu masih cukup potensial bagi mahasiswa saat ini atau justru seperti apa? Ada formulasi nggak untuk bisa mengintervensi mereka agar lebih antusias?
1: Kalau untuk melihat kondisi sekarang, saya rasa masih ada keterlibatan teman-teman mahasiswa, karena kita berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Seharusnya kita bisa menjadi mahasiswa dan mahasiswi yang dekat dengan masyarakat, yang bisa bersosialisasi dengan sesama. Jadi kalau untuk program kerja di daerah desa itu, saya rasa teman-teman yang ada di FISIP juga pasti antusias.
0: Nah, kita ini sudah hampir di waktu terakhir kita ya. Mungkin ada yang bisa kalian sampaikan juga, dan sambil menunggu nanti progres dari program-program teman-teman yang sudah dipikirkan begitu kan. Ini kan baru terpilih juga gitu. Teman-teman juga masih perlu banyak bersinergi gitu ya, baik di kalangan mahasiswa sendiri, kemudian eksternal, misalkan dengan pemerintah dan lain sebagainya. Ya tergantung dari apa yang teman-teman pikirkan nantinya begitu ya. Dan ini hal yang juga berkaitan dengan era digitalisasi yang makin masif berkembang. Ini kan tantangannya luar biasa gitu bagi teman-teman. Silakan.
2: Sebenarnya untuk sekarangnya era transformasi digital, belum lagi dengan ideologi Pancasila tadi, itu harusnya sebuah hal yang bisa diselaraskan dan harus sangat selaras. Bagaimana mahasiswa, pemerintah, masyarakat pun media bisa menggunakan sebuah forum pentahelix, sebuah forum yang dimana semua orang bisa berbicara langsung, terlibat langsung di situ untuk berbicara masalah-masalah, masalah-masalah yang ada di masyarakat, di pemerintah dan sebagainya, dan menghasilkan sebuah solusi yang konkret terhadap permasalahan. Sulawesi Tengah sekarang juga harusnya bisa teredukasi, banyak program pemerintah daerah pun nasional itu yang bisa memfasilitasi dari segi pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. Kita adalah provinsi yang sangat-sangat kaya, itu bisa difasilitasi dan semua bisa sejahtera sesuai dengan asta cita.
0: Kali ini ya bisa aja dia. Imelda mungkin lanjut.
1: Kalau untuk saya berbicara tentang ideologi, kita sebagai mahasiswa harusnya bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Dalam penggunaan sosial media pun kita, yang boleh dikata kita berpendidikan, setidaknya kita bijak dalam melakukan apa yang akan kita lakukan, seperti itu.
0: Terima kasih Miftah dan Imelda sudah hadir ya. Meskipun hari libur kalian punya loyalitas yang cukup tinggi, ya cukup berani karena di hari lahir Pancasila kamu kalian mampu membuktikan loyalitas itu dengan berbagi ya bersama mahasiswa yang lainnya, terutama bagaimana kalian nanti juga memprogramkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama kurang lebih 1 tahun ya.
2: Ya,
0: masa jabatan.
2: 1 tahun masa jabatan.
0: Hey. Oke, tapi saya berharap nanti bisa hadir lagi ya dengan topik-topik yang lain. Kita masih akan terus berbagi dan mengundang mahasiswa-mahasiswa lainnya juga untuk bisa bersinergi bersama RRI pastinya ya di lain kesempatan. Sekali terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Oke. Okay. Dan Vicky pamit ya. Mifta juga terima kasih sekali lagi untuk Imelda dan Vicky pamit. Setelah ini kita bakal bergabung bersama program Mas 1 RRI Palu.

thing.

0: lagi, malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tau.
3: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman berdua yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
7: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya ya. Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi ya, untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
4: Iya.
3: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
4: Iya ada kita.
3: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Iya, kegiatan-kegiatan masif ya seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
4: Iya betul.
3: Untuk menciptakan kebersamaan.
4: Iya.
3: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk lakukan itu begitu ya.
4: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga memang kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya, kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 Produa FM, teman terbaik kamu. Kita kembali bergabung sama program 1 RRI Palu untuk menantikan pengajian dan juga kemenangan sesmakrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu, baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah."

kita akan memberikan informasi di Palu sore ini. Tentunya tadi kita sudah dengarkan ya lagu-lagu islami mengenai haji, dan tidak terasa begitu ya untuk para jemaah haji yang berasal dari Indonesia ini sekarang sedang menjalani ibadah haji tentunya di Tanah Suci Mekah. Dan untuk informasinya pendengar, di mana kita akan berikan informasi dari Menteri Haji dan Umroh Indonesia Minhaj Muhammad Irfan Yusuf menerima bocoran kuota haji ini ya tahun 2027, dan kabar ini disampaikan saat Minhaj Irfan berada di kota Mekah pada 31 Mei 2026. Berdasarkan arahan tersebut, jumlah kuota jemaah Indonesia diproyeksikan mencapai 221 ribu orang, dan jumlah ini menjadi pedoman resmi kementerian dalam melakukan persiapan awal. Jadi kuota tersebut diperkirakan tidak akan berkurang dari jumlah yang ada sekarang, bahkan peluang mendapatkan kuota tambahan dari Arab Saudi masih sangat terbuka. Jadi pemerintah perlu memastikan kesiapan anggaran tentunya, dan nantinya anggaran tersebut akan dikomunikasikan bersama Badan Pengelola Keuangan Haji. Informasi lebih lengkapnya pendengar bisa langsung menjelajahi website resmi dari RRI, rri.co.id tentunya. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Palu, karena kami akan hadirkan informasi lain pendengar. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan lagu-lagu islami di sore menjelang petang ini ya, dan untuk menunggu kumandan azan sholat maghrib.

Apabila kita menziarahi pekuburan orang-orang Muslim, kita akan melihat bahwa banyak bangunan kuburan yang ditembok secara berlebihan. Bahkan, tidak sedikit kuburan yang dilapisi dengan bahan bangunan seperti keramik, marmer, dan granit yang mahal. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan bahwa Rasulullah melarang mengapur kuburan, duduk di atas kuburan, dan membuat bangunan di atas kuburan. Dalam Islam, yang dimaksud dengan berbakti kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, bukanlah dengan cara membangun kuburan, melainkan dengan berdoa untuk keselamatannya atau beramal atas namanya. Jadi alangkah lebih bermanfaat bila dana yang dikeluarkan untuk membangun kuburan itu disedekahkan untuk kaum fakir dan miskin.

0: Pendengar Pro Satu Radio Palukan, informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan kumandan azan salat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati dari Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal kita di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin.
1: Daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya milikmu. Keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Nah, teman Produa, kita bakal lanjutkan strategi merawat ruang dialog itu seperti apa. Jadi setelah, bukan kayak nyapu apa segala macam, bersih-bersih seperti itu cara merawatnya. Jadi setelah memahami pentingnya komunikasi aktif dan juga empati, apalagi yang ini nih, kita tuh perlu lakukan agar perbedaan pendapat itu bisa apa menghasilkan sesuatu yang konstruktif.
4: Nah, jadi selanjutnya itu adalah mencari titik temu dan bersikap terbuka terhadap kompromi. Meskipun kita itu beda pendapat ya, jadi pasti ada area di mana kita itu bisa.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ah, ribet kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi nih sama Melia di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Aku bakal temenin kamu sampai nanti pukul 24 ya, teman Pro 2. Dan malam ini aku juga bakal kasih informasi terbaru dan tentunya kita asik-asikan bareng. Jadi buat kamu yang mau curhat di pukul 10 sampai pukul 11, silakan tulis ceritanya sekarang dan kirim di nomor WhatsApp kita di 08 11 456 03 105. Dan ngomong-ngomong nih teman Pro 2, hari ini kan tanggal 1 nih. Apakah rekening kamu sudah bunyi teman Pro 2? Karena gaji 13 udah turun. Belum, besok ya. Perkiraan besok ya teman Pro 2. Jangan terlalu terburu-buru. Karena yang aku lihat-lihat ya di sosial media itu katanya kalau soal gaji 13 itu cairnya di tanggal 2. Kita doain saja ya supaya cepat. Tapi teman Pro 2 jangan terburu-buru ya untuk jajan. Kamu harus menyisihkan sedikit duit kamu untuk tabungan, terus untuk kayak urusan mendadak gitu-gitu teman Pro 2. Jadi dari 100% itu gaji kamu, kamu harus bagi 20, 10, 30% ke hal-hal yang lain. Jangan langsung dihabisin saat itu juga teman Pro 2. Jadi sisakan untuk invest ya teman Pro 2, karena sometimes kita butuh biaya tidak terduga gitu teman Pro 2. Asik. Tapi kalau kamu pengen beli sesuatu ya langsung beli aja, karena takutnya nanti ada keperluan mendadak yang gak kita duga tiba-tiba ya teman Pro 2, entah itu apapun ya. Jadi kalau kamu punya keinginan untuk membeli sesuatu yang agak lumayan pricey, gas aja teman Pro 2. Bismillah, semua akan baik-baik saja. Ingat Allah bersama Gen Z. Asik. So teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan RRI Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. R

0: si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
2: Gen Z.
1: Oke. Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
2: Iya, mental health. Mental health.
1: Gitu. Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
2: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware. Oh, ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurutku.
1: Okay.
2: Kan banyak tuh di media sosial ya.

0: Punya Info Pro 2 bareng sama gue, Edit Tama.
1: Info Pro 2.
0: Well, informasi yang pertama kita buka dari Dua Lipa dan juga Kyle Turner yang telah resmi menikah. Teman Pro 2, penyanyi dan aktor tersebut melangsungkan pernikahan di Old Marylebone Town Hall, London dalam sebuah upacara sipil yang intim dan dihadiri oleh teman-teman dekat dan juga keluarga. Untuk acara tersebut, Lipa mengenakan setelan rock culture Siapa Rally yang dibuat khusus, dibarukan dengan topi Stephen Jones yang dramatis. Ini adalah sebuah penampilan pengantin yang secara luas ditafsirkan sebagai penghormatan modern terhadap busana pernikahan ikonik Bianca Jagger pada tahun 1971.
1: Info Pro 2.
0: Nicki Zephania umumkan tour Summertime 2026 yang akan digelar di 4 kota China dan juga 1 kota di Indonesia. Tour akan dimulai di kota Yogyakarta pada tanggal 4 Juli di Prambanan Jazz Festival, kemudian disusul di beberapa kota di Guangzhou, Shanghai, Chengdu, dan juga Beijing.
1: Info Pro 2.
0: Setelah 27 tahun, band Avenged Sevenfold berani memutuskan buat jalur di jalur independen setelah hampir 30 tahun bareng major label. Bisa dibilang ini mereka baru aja mengawali perjalanan mereka menjadi sebuah band indie, di mana sekarang mereka juga punya kontrol lebih besar atas musik, distribusi, sampai aset digital mereka.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau untuk kayak mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak mungkin tidak akan kita rasakan, tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
2: Kan ada sekitar 60%.
1: Ya.
2: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan, pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
1: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
2: Oke, okay, benar-benar.
1: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang lama.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
4: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina. Apa sih yang disebut dengan harmoni? Apa sih perubahan itu? Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak. Ternyata itu kita harus memahami. Gitu, kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
3: intinya saling mengerti
4: kita, ya betul sekali.
3: Iya. Oke, keren banget ya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
6: Obrolan seru di Prodwa FM.
7: Yes, betul. Oke deh. Kan Kak Zaki ini side jobnya itu iseng-iseng nyobain voice over.
8: Betul
7: ya. Dan berarti awalnya itu dari benar-benar dari iseng atau apa nih? Waktu pertama upload mungkin sempat ada kata ragu atau responnya dari konten-konten yang Kakak share itu ya kan? Aku nonton tuh konten-kontennya.
9: Teman terbaik

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng Meli ya. Nah, aku bakal kasih informasi terbaru nih, di mana teman Pro 2 film Semua Akan Baik-Baik Saja itu berhasil menembus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan di bioskop Indonesia. Pencapaian tersebut menandai keberhasilan sutradara Baim Wong mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Sebelumnya teman Pro 2 Baim Wong ini bersama Tiger Wong Entertainment lebih dulu meraih kesuksesan lewat film Lembayung dan Sukma. Kini film ketiganya kembali mendapat sambutan positif nih dari penonton tanah air teman Pro 2. Dimana untuk merayakan capaian tersebut sekaligus momen libur Idul Adha, film ini juga menghadirkan promo tiket beli 1 gratis 1. Pembelian dapat dilakukan melalui aplikasi Tix ID nih teman Pro 2 pada periode 26 hingga 28 Mei kemarin ya. Dan film drama keluarga ini mengangkat kisah tentang hubungan saudara dan proses menghadapi kehilangan. Nah, ceritanya ini berpusat pada langit. Si Reza Rahadian ya, pemeran langit ini seorang pria yang harus kembali ke rumah setelah kematian mendadak mentari. Dan kepulangan langit ini mempertemukannya kembali dengan keponakan-keponakannya yang memiliki persoalan hidup masing-masing. Mulai dari Malika yang diperankan oleh Aquini Georgie hingga Safa dan Alim yang tengah menghadapi masa sulit dalam kehidupan mereka. Jadi konflik keluarga ini semakin rumit lagi teman Pro 2 dengan hadirnya persoalan harta dan masa lalu yang belum selesai. Namun, di tengah berbagai perbedaan, mereka perlahan belajar kembali memahami arti keluarga dan juga kebersamaan. Film ini dibintangi oleh Raihanum, Ari Irham, Teuku Wikana hingga Christine Hakim. Kehadiran para pemain lintas generasi tersebut semakin memperkuat emosi dan dinamika cerita keluarga yang diangkat dalam film ini teman Pro 2. So buat kamu mungkin yang pengen nonton film gitu, bisa langsung saja ke bioskop dan kamu boleh kasih review juga ya. So teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 dengan lagu dari Lisa Rafim yang Bom Pala. Ini lagunya catchy banget teman Pro 2. Aku suka banget lagu ini, dari intronya itu sangat wow.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
4: Waduh. Jadi awalnya itu kan
3: coba-coba.
4: Cuma buat bisa dibilang juga. Coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan menjadi hiburan, mm-hmm, atau jadi kayak healing deh gitu kan. Mm-hmm. Terus ada di masa kayak, wah, ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan.
3: Yeah.
4: Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak, wah, aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
3: Aduh.
4: Mulai tuh.
3: Mulainya mulai tahun kapan sih?
4: Otaknya tuh.
3: Tahun berapa sih, Bang,
4: mulainya? Oh, dari tahun, aku tuh mulainya dari tahun 2020.
3: Wah, wow, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya?
4: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Hmm. Kita kan di rumah aja tuh. Hmm-mm. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk, terus nggak banyak kegiatan kan.
3: Mm-hmm.
4: Jadi aku bilang nih, weh, bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
3: Iya, bener lagi karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah, awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya tadi.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Aktif Akselerasi Kreatif Musik, program dari Kemenparekraf tahun 2026, dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella, di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kylie melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kylie, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka, sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2 kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Oke, ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira seperti
5: motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
4: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain drafting, ada rencana lain yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
5: Belum kepikiran sih, Kak.
4: Mau buka pangkalan pesawat mungkin enggak ya?
5: Amin.
4: Oke, itu kan cita-cita saya ya. Oke, Nia, makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini, tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat drifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga?
5: Gas.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 jaga malam ya, teman Pro 2. Aku tadi sampai mau bilang Pro 2 hit list, ternyata salah teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Kemenkes waspadai masyarakat baru kembali dari Kongo dan juga Uganda, teman Pro 2. Jadi Kementerian Kesehatan ini mewaspadai warga negara Indonesia yang baru kembali melakukan perjalanan ya dari ke Kongo dan juga Uganda. Sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan darurat kesehatan wabah Ebola. Apalagi teman Pro 2, buat masyarakat yang mengalami demam atau pendarahan dalam 21 hari setelah kepulangan, sebab gejala tersebut salah satu tanda terjangkitnya wabah Ebola. Jadi Kemenkes ini memperketat kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara, salah satunya Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal itu menyusul penetapan darurat kesehatan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, teman Pro 2. Jadi Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, mengatakan status darurat tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan global walaupun Ebola belum dikategorikan sebagai pandemi, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang habis berliburan ya atau perjalanan ke Kongo dan juga Uganda, kamu wajib hati-hati ya teman Pro 2. Dan kita bakal masuk di sesi curhat-curhat teman Pro 2 di pukul 10 sampai pukul 11. Apakah curhatan kamu udah siap?

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Tahukah Anda, di negara barat sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi Project Leader Psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan Psikolog Klinis RSUD Undata.
6: Iya, sudah sejak dari 2022.
5: Iya,
6: jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk bincang psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
5: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di
6: Di Palu di tahun 2023.
5: Udah cukup lama juga sih.
6: Iya, sudah mau 2 tahun.
5: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
6: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
5: Ke Cynthia Inggani. Hai.
7: Ya, betul. Halo Kak Nadira.
5: Hai.
7: Biasanya psikolog kemudian ngambil magister profesinya di studi psikolog gitu.
5: Okay.
7: Di psikolog Puskesmas ini.
5: Singgani. Oke. Okay.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana kabarnya di penghujung hari libur hari ini, teman Pro 2? Semoga malam ini menjadi malam yang cukup tenang ya untuk beristirahat, atau mungkin menjadi ruang kecil juga untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan teman Pro 2, kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin pernah dialami banyak orang, tentang perasaan yang ingin sekali disampaikan tetapi tidak pernah menemukan keberanian untuk mengatakannya. Nah, tentang kalimat-kalimat yang hanya hidup di kepala masing-masing ya teman Pro 2, tentang rasa yang terus disimpan sampai akhirnya menjadi kenangan yang tidak pernah selesai. Nah, pernah gak sih teman Pro 2 ada seseorang yang ingin kalian minta maaf, ada seseorang yang ingin kalian bilang terima kasih, atau mungkin ada seseorang yang sebenarnya ingin kalian perjuangkan tetapi akhirnya kalian memilih untuk diam? Kadang bukan karena gak peduli ya teman Pro 2, kadang justru karena kayak gak peduli aja gitu. Terlalu takut untuk ditolak, terlalu takut dianggap berlebihan, terlalu takut dikecewakan, ya kan? Dan pada akhirnya kita memilih untuk diam. Padahal diam juga bisa menyisakan penyelesaian yang panjang. Nah, malam ini teman Pro 2, kalau ada sesuatu yang selama ini belum pernah kalian ungkapkan, coba renungkan ya. Apakah masih ada kesempatan untuk menyampaikannya, atau memang harus belajar ikhlas nih? Ada banyak perasaan yang tidak pernah sampai ke tujuannya ya teman Pro 2, bukan karena waktunya udah habis, tetapi karena keberaniannya itu gak ada teman Pro 2. Dan lucunya kita sering banget menyesal bukan karena gagal, melainkan karena tidak pernah mencoba. Karena setidaknya kegagalan memberi jawaban ya kan, sedangkan diam hanya meninggalkan tanda tanya. Oke deh teman Pro 2, buat kamu yang ingin membagikan cerita bisa langsung saja ke WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu.

0: Halo.
1: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
0: Iya. Kenapa, Mbak?
1: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah, kan?
0: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
2: 1 week later.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
0: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas? Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan ibu ke polisi?
0: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu, mau bayar? Atau gimana?
0: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi akan hilang. Gitu.
7: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
6: Jadi malah tidak layak konsumsi. Bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
7: Terumbu karang juga pasti
6: akan
7: terganggu.
6: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan amdalnya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi. Jangan di sini karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak. Tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak kalian itu ngerasa sebenarnya mampu tetapi tidak pernah berani menunjukkan kemampuan itu? Atau mungkin teman Pro 2 sering ngerasa orang lain itu selalu lebih baik, lebih pintar, lebih menarik, lebih sukses, lebih layak gitu dicintai. Dan tanpa sadar teman Pro 2, perbandingan itu membuat kita kehilangan percaya diri. Padahal setiap orang sedang menjalaninya di jalan masing-masing ya teman Pro 2. Tapi seringkali kita itu terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain sampai lupa gitu menghargai diri sendiri. Ketidakpercayaan diri ini sering banget datang diam-diam. Awalnya hanya ngerasa kurang gitu teman Pro 2, lalu berubah menjadi tidak yakin. Kemudian berkembang menjadi takut mencoba, dan akhirnya kita itu berhenti bergerak padahal banyak kesempatan hilang. Bukan karena kita mampu, melainkan, maksudnya kita yang gak mampu ya teman Pro 2, melainkan karena kita sudah menyerah sebelum memulai. Kadang musuh terlalu besar, musuh terbesar kita bukan orang lain, melainkan suara dalam kepala yang terus berkata, aku gak cukup baik, aku pasti gagal, aku gak sehebat mereka. Padahal belum tentu demikian teman Pro 2. Tapi ya namanya pikiran ya, kadang-kadang memang teman Pro 2 terasa jahat. Pikiran kita itu kadang-kadang emang jahat banget ya teman Pro 2. Karena orang berpikir tidak demikian ke kita. Jadi biasa kadang cuman emang pikiran kita aja gitu lah teman Pro 2.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Sampai besok ya.
4: Oke.
3: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
4: Sip.
3: Janji ya.
4: Iya, janji.
3: Janji kelingking dulu.
5: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita sudah di segmen terakhir ya Teman Pro 2. Dan banyak orang berpikir bahwa waktu akan menghapus semua hal yang tidak pernah diungkapkan, Teman Pro 2. Padahal pada kenyataannya tidak selalu begitu. Ada perasaan yang tetap tinggal bahkan setelah bertahun-tahun nih. Ada penyesalan yang sesekali muncul ketika kita melihat foto lama, mendengar lagu tertentu, atau mengingat seseorang yang pernah berarti. Nah, memendam perasaan memang tidak selalu salah, tetapi memendam terlalu lama bisa menjadi beban karena emosi yang tidak diberi ruang biasanya tidak benar-benar pergi. Nah, mereka hanya bersembunyi lalu muncul lagi ketika kita sedang lelah, sedang sendirian, atau sedang kehilangan arah. Mungkin malam ini Teman Pro 2 ada yang menyimpan banyak hal, rasa kecewa kah, rasa marah, rasa sayang, atau bahkan mimpi yang belum sempat diperjuangkan. Kalau memang belum bisa mengatakannya kepada orang lain, setidaknya jujurlah kepada diri sendiri, Teman Pro 2, akui bahwa perasaan itu ada, karena proses tumbuh sering dimulai dari keberanian untuk mengakuinya, Teman Pro 2. Dan tidak terasa kita sudah 1 jam dan kita sudah berada di penghujung jaga malam hari ini, Teman Pro 2. Dan sebelum kita berpisah, ada satu hal yang mungkin kita perlu ingat bersama. Tidak semua hal yang kita sesali bisa diperbaiki. Tidak semua kata yang terlambat diucapkan bisa kembali tepat waktu. Tetapi hidup selalu memberi kesempatan baru, Teman Pro 2, kesempatan untuk lebih jujur, kesempatan untuk lebih berani, dan kesempatan untuk lebih menghargai diri sendiri. Kalau malam ini Teman Pro 2 masih berjuang melawan rasa tidak percaya diri, percayalah Teman Pro 2, kalian tidak harus menjadi sempurna untuk berharga, kalian tidak harus menjadi seperti orang lain untuk pantas dicintai, dan kalian tidak harus selalu kuat untuk dianggap hebat, karena menjadi diri sendiri pun sudah merupakan sebuah keberanian gitu, Teman Pro 2. Jadi untuk Teman Pro 2 yang sedang menyimpan banyak hal dalam hati, semoga sesuatu hari nanti kalian menemukan keberanian untuk mengungkapkannya sebelum semuanya menjadi cerita yang hanya tinggal penyesalan ya, Teman Pro 2. Oke deh Teman Pro 2, Melia pamit dulu untuk jaga malam kali ini. Besok kita bakal bertemu di Santai Siang dan juga Sore Ceria. Terima kasih sudah menemani aku malam ini, Teman Pro 2. Jaga kesehatan, jaga hati, dan tetap percaya bahwa Teman Pro 2 itu lebih kuat dari yang kalian kira. Oke, Teman Pro 2, bye-bye. Selamat malam semuanya.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Puluh Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
5: Obrolan seru di Pro2FM.
6: Unik. Nah, kemarin kita baru saja menyelesaikan masalah tentang bullying sosial. Nah, dia ini merasa dikucilkan oleh teman-temannya, jadi kita membantu untuk memediasi.
7: Oke.
6: Okay. Agar masalahnya selesai.
7: Apa yang menjadi indikator di situ ya? Misalkan mungkin ada circle kah yang dibentuk gitu kan? Kayak bisa seperti itu ya. Ini circle aku, makanya dia gabungnya di situ. Atau kayak bagaimana? Mungkin ada indikator-indikator tertentu yang membuat dia itu kayaknya saya nggak pantas di situ gitu ya. Saya sebaiknya di sini. Nah, sehingga keadaan itu kemudian itu tumbuh gitu, dan teman-teman itu bisa merespon itu.
6: Awalnya dia merasa tersinggung, seperti yang kita ketahui di kampus sendiri itu mahasiswa itu mempunyai banyak sekali tugas kelompok. Nah, dia ini merasa tersindir oleh temannya karena dibilang beban kelompok. Jadi dari situlah dia merasa begitu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Pro 2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu Program.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya untuk hari ini di mana ada Selasa tanggal 2 Juli 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: was new in Broadwork. In Broadwork.
1: Teman Bro 2 di Info Bro 2 hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan mulai melaksanakan uji coba skema arus lalu lintas baru di Jembatan 1 dan juga Jembatan 3 sejak kemarin, dan uji coba ini dilaksanakan menyusul kajian yang dilakukan dalam upaya mengurai kepadatan arus lalu lintas di Kota Palu. Dinas Perhubungan Kota Palu akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap skema baru tersebut agar nantinya juga dapat berjalan efektif dalam penerapannya. Teman Bro 2, Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia bagi pengguna di bawah 16 tahun. Langkah tersebut juga merupakan bagian dari kerjasama Roblox dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Mulai pembaruan tersebut, Roblox juga menghadirkan dua jenis akun baru, Roblox Kids dan pengguna usia 5 hingga 12 tahun, dan Roblox Select untuk usia 13 hingga 15 tahun. Saudara Kind Persons membocorkan rencana besar untuk masa depan film Backrooms setelah kesuksesan besar di bioskop Amerika Serikat yang menyebutkan sequel bukan lagi sekedar kemungkinan, melainkan juga memang sudah direncanakan sejak 2022. Ia menilai rencana atau cerita dalam dunia Backrooms membutuhkan ruang yang lebih luas untuk mengeksplorasi inti kisahnya. Demikian informasi info pilihan, dan kamu bisa baca selengkapnya melalui rri.co.id. Vicky yang bertugas, sampai jumpa, selamat pagi.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi.

105 Pring juga FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi yang lagi bingung sama single tadi yang kamu udah dengerin, paling tidak bisa kasih aura semangat ya pagi hari ini teman Pro 2. Dan pagi-pagi barengan sama Vicky di Selamat Pagi Teman Pro 2. Setelah itu aku juga bakalan hadir sebentar dari pukul 9 ya sampai di pukul 10 kita bakal live di kanal TikTok Pro 2. Kita bakal ngulas juga beberapa informasi ya, terus juga kalau bisa ikutan komen juga ya di sepeda ya. Selamat pagi teman Pro 2 sampai di jam 10 nanti, dan saya akan berakhir di pukul 11 ya, dan nanti ada teman saya yang lain ya bakal lanjut di santai siang. Dan ragam program lainnya kamu bisa simak ya dari siang hingga sore hingga dan juga malam begitu ya. Pagi hari ini kita bakalan kasih beberapa informasi juga, termaksud updatean informasi perakiran cuaca. Sebelumnya juga tadi aku udah kasih informasi pilihan di info berdua, kamu bisa simak dari pukul 6 pagi ya, terus nanti juga kamu bisa simak di pukul 10 pagi menjelang siang, dan sore di pukul 15 ya. Di situ ada updatean informasi terkini juga, baik nasional maupun juga untuk wilayah Sulawesi Tengah, terkhususnya untuk wilayah Kota Palu juga teman berdua. Oke, pagi hari ini hari Selasa, mungkin kamu punya agenda yang harus diselesaikan ya, meskipun masih di minggu awal, nggak ada kata tunda ya atau pending gitu ya, masih di awal langsung pending gitu kan, nggak oke tuh ya. Oke, bakalan temani kamu sampai nanti di jam 11. Enjoy barengan sama Pro 2 untuk hari ini.

0: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
3: Bye, sampai besok ya.
4: Oke.
3: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
4: Sip.
3: Janji ya.
4: Iya, janji.
3: Janji kelingking dulu.
5: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu, sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepati kan hari ini?
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Sebenarnya gambir interaksi Lestari itu dan kenapa namanya Lestari. Dan ini penting banget buat, mungkin ini penting banget ya buat Sigi ya, apa pentingnya, dan boleh dipersilakan waktunya untuk kakak-kakak yang di depan ini untuk menjawab mungkin.
8: Itu gambir interaksi Lestari. Jadi kami ini adalah, entitas kami adalah perkumpulan orang-orang muda yang ada di Kabupaten Sigi yang tujuannya ingin membantu pertumbuhan ekonominya juga, kemudian dampak sosialnya juga bagaimana, dan bekerja juga tapi sambil menjaga alam itu sendiri. Dan gambir interaksi Lestari sendiri itu hadir dengan fokus kami ada dua di unit bisnis tadi, yang ada teman-teman dari Gambir Inkubasi yang fokusnya melakukan pendampingan dan pengembangan kapasitas terhadap pelaku-pelaku usaha dan juga koperasi yang ada di Kabupaten Sigi dan sekitarnya. Kemudian ada teman-teman Gambir Bumi Lestari juga yang fokus melakukan penyerapan komoditas. Saat ini komoditas yang sedang diserap itu ada kopi, vanili, dan juga serawangi. Namun selain melakukan penyerapan, teman-teman Gambir Bumi Lestari juga fokus melakukan pendampingan kepada dan pengembangan kapasitas kepada petani-petani yang ada di wilayah itu.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selanjutnya untuk perakhiran cuaca di pagi hari ini, dan melihat kondisi di awal bulan Juni, teman Pro 2, untuk kualitas udara di wilayah Sulawesi Tengah sendiri ini seperti apa. Nah, berdasarkan data yang dirilis juga oleh perakirawan BMKG Sulawesi Tengah per 2 Juni 2026, sejumlah wilayah Sulawesi Tengah juga terdeteksi masuk zona peringatan dini juga, begitu ya. Seperti yang informasikan sebelumnya, di cuaca ekstrim itu berupa hujan lebat yang juga dapat disertai kilat, petir, dan juga angin kencang. Jadi diperkirakan akan berlangsung dari pukul 1.50 waktu Indonesia bagian tengah, begitu ya. Kemudian juga untuk wilayah terdampak, ya, itu seperti Kabupaten Nonggala, ya, ada Balesan dan juga Balesan Tanjung, Kabupaten Sigi, Palolo, Nokilalaki, dan juga sekitarnya. Terpantau di wilayah perluasan potensi cuaca ekstrim, ya, di beberapa kabupaten juga, Kabupaten Poso yang termasuk di dalamnya Lore Utara, Poso Pesisir Utara, kemudian juga Kabupaten Donggala, ya, Dampelas, Sirenja, Sindue, Tombusabura, dan Sindue Tobata, teman berdua. Ya, berikutnya juga Kabupaten Buol, ya, Kabupaten Morowali juga termasuk, dan selanjutnya Kabupaten Parigi Motong, ya, di Ampi Babo, Motong, Sausu, Bolano, Lampunu, Kasimbar, Torue, Tinombo Selatan, Parigi Selatan, Toribulu, Taupa, Balinggi, Parigi Barat, Bolano, dan juga Sidoan, begitu ya. Mungkin saja teman-teman akan mengarah ke sana untuk beberapa hari ini, dan ini menjadi salah satu bentuk mitigasi juga, gitu kan. Jadi untuk lebih siap siaganya. Tapi untuk di awal bulan Juni, pertanggal 1 kemarin juga terpantau kualitas udara kita, begitu ya, teman Pro 2, khususnya di Kota Palu, sesuai dengan parameter partikulat, begitu ya, di minggu pertama ini, teman Pro 2, ya, itu tercatat PM1, ya, pada pukul 14 hingga 14.10, dan konsentrasi awal itu terdapat 32 mikrogram per meter kubik. Jadi belum ada standar baku, begitu ya, untuk kategori statusnya. Dan untuk yang PM2.5 itu 32 juga, dalam kondisi sedang, terjadi pada pukul 14.20 sampai dengan 14.30, begitu ya. Kemudian yang memiliki partikulat PM10 di waktu yang sama pada pukul 14.40 sampai dengan 14.50 cukup meningkat konsentrasinya, terdapat 28 mikrogram per meter kubik juga. Nah, diindikasikan dalam kategori status baik, begitu ya, teman berdua. Ini pastinya ada himbauan-himbauan juga yang bisa kita lakukan untuk sebagai langkah mitigasi, ya, gunakan masker pastinya, ya. Masyarakat disarankan tetap menggunakan masker saat beraktivitas juga di luar ruangan untuk melindungi diri dari paparan debu, partikel mikro. Kemudian langkah mitigasi lainnya yang juga harus tetap diperhatikan adalah stop bakar sampah. Jadi di luar keras untuk membakar sampah di halaman rumah atau lingkungan terbuka. Kenapa? Karena dapat memperburuk konsentrasi partikulat udara. Jadi kondisi partikulat PM2.5 dan juga PM10, teman berdua. Ya, kemudian juga batasi aktivitas luar ruangan apabila indeks standar pencemar udara itu menunjukkan angka di atas 100, begitu ya. Jadi masyarakat sangat disarankan untuk mengurangi mobilitas di luar ruangan, gitu. Oke, selanjutnya nanti ada informasi lainnya, dan selamat pagi yang barusan mendengarkan pagi hari ini di Pro 2 FM Palu.

0: aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit.

0: sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Kenapa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
5: Iya, betul.
4: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
6: Okay. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, dan sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya ke depannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik of Indonesia.
1: Lo, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
1: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
3: Permisi bu.
1: Mundur di mana? Lama nih. Soalnya, udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya bu.
1: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi, yang penting tuh komunikasi. No, di depan. LOL.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kalau untuk mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak akan kita rasakan, tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
6: Kan ada sekitar 60%.
5: Ya.
6: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan, pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
5: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
6: Oke, benar-benar.
5: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang dalam.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Jawatan, jawab cepetan ya kak. Yang pertama, pilih jualan skincare atau alat make up?
3: Alat make up.
2: Lebih penting kualitas produk atau kemasan yang menarik?
3: Kualitas produk.
2: Kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
3: Buka cabang baru.
2: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
3: Menjaga pelanggan lama.
2: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
3: Influencer lokal.
2: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
3: Soft launching.
2: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
3: Produk harian.
2: Promosi paling efektif menurut kamu TikTok atau Instagram?
3: Dua-duanya sih, Instagram aja.
2: Instagram. Kalau bisnis kecantikan, yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
3: Pemasaran.
2: Kalau disuruh pilih, bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
3: Produk sendiri.
2: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
3: Testimoni pelanggan.
2: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
3: Jelasin dulu dengan sabar.
2: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
3: Pilih punya tim.
2: Oke, kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
3: Serum glowing.
2: Oke, terakhir, dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
3: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
2: Oke, seru. Cerdas banget ya, langsung dijawab.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi yang barusan tarik badan dan barusan terbangun dari tidurnya di pagi hari ini. Ya, welcome, selamat pagi. Selalu menikmati udara segar di pagi hari ini. Jadi kalau kamu sampai telat bangun, kamu gak sempat nikmatin udara segar. Ya, setiap pagi. Jadi usahakan bangun pagi atau bangun lebih awal di pagi hari. Ya beda kan, bangun awal di siang hari beda, atau sore hari ya kan, beda tuh ya. Kita harus mengawali pagi hari ini dengan udara yang segar. Ya, udara segar gak ada di siang hari kan, teman berdua ya, kecuali ya memang kondisi daerah tempat tinggal kita itu memang benar-benar bersih gitu, teman berdua ya kan. Kota Palu bersih ya kan, karena pagi tadi ya sepanjang jalan kenangan sepanjang arah Car Free Day, teman berdua, itu di pukul 4 lewat lebih gitu ya, lebihnya berapa, 30 menit lah ya, itu sudah ada ya, ibu-ibu ya, kakak-kakak yang menyapu jalan ya, om-om juga, opa-opa bahkan ya, teman berdua. Ya, thank you sekali lagi memperlihatkan Kota Palu yang bersih di pagi hari. Tapi kalau siang hari ya kita harus tetap jaga gitu kan. Kebetulan kan ada regulasi juga atau peraturan kota gitu, teman-teman, tentang kebersihan. Oke, tadi aku udah berbagi juga soal perakiran cuaca terkini dan untuk kondisi cuaca kita di wilayah Sulawesi Tengah juga sudah terpantau, namun kita perlu antisipasi juga dengan melakukan langkah-langkah mitigasi, ya kan? Kalipun perjalanan yang saat ini akan dilalui juga mungkin cukup jauh, jadi bisa diperkirakan gitu ya di beberapa wilayah ataupun juga kabupaten ya, atau daerah tujuan gitu ya. Kualitas udara dalam kondisi yang baik begitu ya, teman berdua. Tapi ada yang menarik nih di New York, bukan sebuah fenomena, tapi bisa dibilang sebuah cara atau kayak gimana ya. Kalau kita ke New York ya, teman berdua, kapan-kapan gitu kan, ya ada jalanan yang mengeluarkan asap, ya. Jalannya mengeluarkan asap itu melalui gorong-gorong gitu kayak bulatan, dan di kota New York sendiri itu kayak ngeluarin asap, dan ternyata bukan sebuah fenomena tapi memang sebuah apa ya, gorong-gorong yang sengaja dibuat untuk mengeluarkan uap gitu. Karena biasanya kan, dan di New York itu kan ada bangunan-bangunan besar ya kan. Nah, ini adalah satu cara yang mereka gunakan untuk bisa untuk udara mereka mungkin bisa lebih bersih begitu kan, teman berdua. Itu namanya namanya itu sistem uap New York ya, sistem uap New York. Nah, kalau yang di sini tuh ya, dari informasi yang saya dapat, wait dihilang tadi ya. Kita coba cariin dulu gitu kan, teman berdua. Sebenarnya namanya itu city steam ini adalah sebuah fenomena uap yang kelihatan di jalan-jalan New York pada musim sejuk ya, terutama di Manhattan, di akibat uap bertekanan tinggi yang mengalir lewat pipa bawah tanah itu menyalurkan panas ke gedung dan juga muncul sebagai kabut saat udara dingin menyentuhnya, begitu, teman berdua. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya ini adalah sistem jaringan pipa bawah tanah raksasa yang juga dikelola oleh perusahaan Con Edison. Ya, sistem ini juga mengalirkan uap panas ke ribuan bangunan di Manhattan untuk pemanasan ruangan gitu ya, dan juga untuk khusus penggunaan air panas hingga sterilisasi di rumah sakit begitu. Nah, kalau keluar di jalan tersebut ada asap putih yang sering kita lihat juga di film-film itu. Nah, itu biasanya saya langsung kepikiran ke film-film karena biasanya tuh ya keambil gambarnya ya. Saya pikir itu adalah salah satu rekayasa yang memang sengaja dibuat oleh
mereka gitu, agar film yang dibuat itu semakin wow gitu, apalagi kalau film-film action ya kan, itu biasanya dipakai. Dan biasanya terjadi karena adanya kebocoran kecil pada pipa atau karena air hujan gitu ya, tanah dingin menyentuh pipa uap yang juga sangat panas begitu teman berdua. Nah, kalaupun dibuat di Indonesia, wah ya, mungkin hanya akan ada di kota-kota besar kali ya teman berdua. Oke, kita bakal kasih informasi lainnya. Selain tadi ada informasi cuaca untuk mitigasi ya kan, terus juga nanti ada informasi lainnya aku bakalan share ke kamu. Dan jangan lupa di jam 9 sampai di jam 10 kita bakalan live di TikTok Pro 2.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anak.

pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih

0: waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Pernah gak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah gak sih ngerasa seperti?
3: Iya pernah kakak, malah sering ya. Tapi kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
2: Iya lagi, ngeluhnya sebentar aja.
3: Iya sebentar, pas udah latihan udah ketawa-ketawa,
4: lepas.
2: Oke, ini pernah gak sih teman-teman dari Fix and Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
3: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
4: agak sedikit
3: ya, masih kurang. Ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
2: Oke, berarti cuman, kalau diperhatikan emang kalau K-pop, event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Paling masih barengan sama Vega pagi hari ini. Update waktu 39 menit ya, dari jam 7 pagi hari ini. Gimana, udah berada di tempat kerja semuanya? Kalau begitu, selamat bekerja, sukses selalu buat kamu ya. Dan thanks udah barengan sama Pro 2 sebagai teman dengar kamu yang baik pagi hari ini, teman Pro 2. Ya, dari dunia olahraga juga ada kabar dari Indonesia. Ya, meskipun Indonesia saat ini juga masih terus bergulat dengan kompetisi Asianya, namun masyarakat Indonesia pun juga masih terus antusias menantikan Piala Dunia 2026 ya, untuk diselenggarakan. Dan TVRI kemudian juga RRI mempunyai andil besar untuk bisa menyiarkan program-program unggulan begitu, untuk bisa mengangkat semangat sportivitas melalui kompetisi Piala Dunia. Ya kan? Ini sudah sampai di mana? Kita pun juga punya program-program yang kamu jangan sampai lewatkan begitu ya. Nanti aku bakalan kasih program apa saja yang bisa kamu ikuti, teman berdua. Tapi ada kabar menarik juga dari pelatih timnas begitu ya, John Hartman, sangat mengejutkan publik dengan memanggil back muda berusia 17 tahun, Matthew Baker, ya, dalam skuad senior untuk laga FIFA Match Day melawan Oman ya, pada tanggal 5 Juni nanti di Mozaibik, 9 Juni di SUGBK. Jadi pemain Melbourne City ini sebelumnya juga menjadi pilar timnas U17. Jadi berpotensi memecahkan rekor sebagai pemain termuda sepanjang sejarah yang juga melakukan debut di timnas senior. Ya, jadi kalau bisa dibilang melampaui rekor Arkan kakak di usia 17 tahun 3 bulan ya. Kemudian catatan usia 17 tahun 23, kemudian 27 hari jika diturunkan dalam pertandingan tersebut ya, teman berdua. Oke, keren. Kalau dilihat dari apa ya, lompatan karir yang instan, kemudian juga cukup berani begitu ya, sungguh luar biasa melihat perkembangan Matthew Baker. Ya, belum sempat mencicipi dinamika di level U19 secara penuh ya, bahkan terancam absen di Piala AFF U19. Karena panggilan ini, dan juga sudah langsung diloncatkan ke skuad senior, ya kan? Ya, gambaran yang sama mungkin ketika Indonesia berjaya di olahraga Moto3 ada Vega Eda yang publik ya berpikir bahwa dia kayaknya untuk di Moto3 ya, kalau bisa sih langsung ke MotoGP ya. Jadi maksudnya spekulasi penggemar di tanah air begitu kan, teman berdua. Tapi ini bagi skuad Indonesia begitu ya, untuk lompatan karir yang cukup instan dari Matthew Baker. Jadi keberanian pelatih sendiri ya, John Hartman, itu menunjukkan bahwa Baker ini memiliki kematangan bermain yang melampaui usianya. Sama gak sih ketika kamu ada di sekolah bangku SD gitu ya? Masih SD tapi kayaknya cara berpikirnya udah di kelas 6. Itu IQ-nya luar biasa banget gitu ya, teman berdua. Tapi ini berbicara tentang performa yang mungkin menjadi salah satu penilaian juga sih. Investasi jangka panjang John Hartman, keputusan ini menjadi sinyal positif juga bahwa Indonesia konsisten melakukan regenerasi tanpa ragu begitu kan. Jadi memberikan cup senior di usia 17 tahun. Jadi bukan cuma soal memecahkan rekor gitu kan, tapi kayak memberikan jam terbang kayak, dan juga mentalitas Eropa, Australia atau Melbourne City ya, ke dalam atmosfer SUGBK. Keren ya, pergeseran dominasi rekor penyerang ke pemain bertahan, apakah juga menjadi salah satu kategori yang dimaksud ya. Jika dilihat dari daftar pemegang rekor debutan termuda sebelumnya, ada Arkan Kakak, kemudian juga Ronaldo, Kwate, Marciano,
kemudian juga Boas, ya, Bambang Pamungkas, gitu kan, teman-teman. Ini adalah mayoritas adalah pemain bernuansa menyerang, begitu kan. Jadi maksudnya itu Matthew Becker yang finish bermain sebagai back atau gelandang bertahan, di mana membuktikan bahwa Indonesia, ya kan, kini mulai melahirkan talenta muda berbakat di sektor pertahanan yang siap bersaing di level tertinggi. Okay. Ya, kalau kita memang dulu, tapi ada sisinya untuk ngobrol soal bola gitu ya. Tapi keputusan ini juga memberikan sinyal ujian mental di panggung yang megah, ya, khususnya untuk pemain satu ini ya. Okay. Matthew Becker, ya, bermain di SUGBK di hadapan puluhan ribu supporter fanatik dengan status pemain senior termuda, ya, tentu membawa tekanan besar juga. Jadi laga melawan Oman dan juga Mozambik ini akan menjadi pembuktian apakah Becker juga mampu mengatasi tekanan tersebut atau justru menjadi beban tersendiri bagi sang pemain muda. Mungkin banyak orang yang akan berspekulasi soal mental yang juga dimiliki, begitu kan. Ya, kalau diturunkan di pertandingan berskala senior gitu kan, teman berdua, padahal masih cukup belia untuk bisa masuk di situ, tapi dipercayakan oleh pelatih untuk masuk, ya, pasti mentalitas menjadi salah satu tolak ukur, ya kan. Jadi ketika bermain di kompetisi tertinggi, ya pasti harus punya mental yang lebih dari yang mungkin dipertontonkan ketika di pertandingan yang bisa dibilang cukup standar, begitu ya. Oke, hampir di jam 8 pagi hari ini. Selamat pagi, selamat memulai kembali aktivitas kamu dan terus berdengan sama Pro 2 FM.

0: Radio Republik of Indonesia.
1: Lo, kok salah arah sih? Mana HP mau lobet lagi? Nah gimana dong?
2: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
1: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
3: Permisi bu.
1: Aduh, mundur di mana? Lama nih. Soalnya, udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya bu.
1: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
2: Makanya jangan cuma aplikasi, yang penting tuh komunikasi. No, di depan. LOL.
4: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Pernah nggak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah nggak sih ngerasa seperti?
7: Iya pernah kakak. Pernah. Malah sering ya. Tapi kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
6: Iya lagi ngeluhnya. Sebentar aja
7: ya. Pas udah latihan udah tahu
8: ketawa. Lepas.
6: Okay. Ini pernah gak sih teman-teman dari Vixen Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
7: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
8: agak sedikit
7: ya, masih kurang. Ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
6: Oke, berarti cuman, oh iya lagi, kalau diperhatikan emang kalau K-pop, event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya?
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.